0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, batur mah libur kenenya. Ah, kita mah tetap setia ya menghibur Anda.
1: Kalau kemarin kita hadir separuh raga dan separuh jiwa, sekarang kita sepenuh raga dan sepenuh jiwa hadir.
0: Nah, siwan
1: di sini di
0: Urang mah
1: seru pagi hari.
0: Alhamdulillah urang mah menang roti oti teh resti, urang mah alhamdulillah.
1: JU00
0: teh resti teh 202.
1: Terima kasih teh resti yang kemarin sudah ngirim roti o ya.
0: Ya. Baru sekarang kenapa kamu bilangnya? Dan saya mah kemarin juga bilang.
1: Enggak kamu mah.
0: Ustaz Epi kabari enggak request. Punten laguna teh biasa diputerkeun karena kamari mah jadul. Teh Deti minta lagu Ipan Sepentin.
1: Anyar
0: atuh Ipan Sepentin.
1: Sekarang boleh. Makanya sekarang balik lagi ke lagu-lagu yang baru sahabat suara. Silakan request di 0811 221051, tetap formatnya dipakai ya.
0: Jangan lupa BDG spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda. Dimanapun Anda berada, misalkan di Cianjur, Sukabumi, Tasik, pokoknya mah formatnya BDG nya. Abo kena orang Cianjur jadi CJR. Orang Tasik jadi TSK. Orang Sukabumi jadi SKBMI.
1: Orang Cicalengka jadi CCLKNKA.
0: Kita mah ditulis kabe. Kita mah ditulis kabe ibane. Tapi sahabat suara, pagi hari ini Jumat Barokah tengah bulan tanggal 15 tanggal 15. 2 hari menjelang Persib melawan PSM.
1: Hari Minggu tanggal 17 Persib akan bertanding ya di sana away
0: di Stadion Jambi.
1: Sudah mulai cyber sudah mulai.
0: Tapi dengan PSM mah kalem mah.
1: Entah itu tidak rela juara aja enggak di tanah kami sudah.
0: Oh, dan nemu tadi si eta cuma juara mah urang di dieu karena sarua keneh nilaina. Jeung Borneo. Tetewan lain naon wan cyber ti sabeulah, ti sabeulah teh. Ya. Kamari geus basa jeung Bali jual naon da mana mah teu dibawaan. Mana mah tadi bawaan, mana mah geus asup Asia acan, dekah hiji kadua nu kabawaan mah. Mudah-mudahan sahabat suara Persib bisa meraih angka penuh di Stadion B.J. Habibie di Pare-Pare. Kayaknya lawan PSM Makassar. Anu ngomong
1: toksik apa?
0: Ka urang main di Semarang heueuh keun we.
1: Semarang.
0: Oh, da main di mana ge bebas eta mah wan. Da di TV.
1: Oh nya. Mainan di TV. So, yang pasti sahabat suara silakan kita tungguin ya requestannya. Ini juga ada yang sudah masuk nih banyak nih.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, maca di awal nanti benar ya ya. Asli mah asli. Assalamualaikum dua urban.
0: Salam.
1: Oleh yang suka jadi ujung enjing Jumat berkah. Tetap semangat di hari weekend anu boga duit.
0: Ini anu boga duit.
1: Eta oge. Okay. Request lagu nama ada band katanya ya. Salam buat Kang Wanda, Kang Elmi, hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Kang Noleng sudah hadir sini ya.
0: Lain si Doleng mere AI wae, tapi ieu mah teh siga leng euy.
1: Siga mi sapina mah.
0: Siga maneh. Siga maneh. Ayeuna teh geus loba-loba nu kurban nyawanya
1: geus loba. Can atuh, can aya nu kurban mengke kurban mah.
0: Maksudna teh nu dagang. Kan ieu kan ieu konsepna keur dagang urang teh. Tah ieu nu dibere nu handapna make SPG eta mah.
1: Tah, aya eta SPG biasana.
0: Nya, tapi Tokyo ge SPG ni mah. Bagaimana mantap tuh ini malah.
1: Tapi ayah kan sempat viral tuh kan beberapa tahun yang lalu.
0: Ya tuh ima pakai rok mini warna. Make iyo ima sih gak di bank. Sebagainya.
1: Itu kalau nama menjam menarik perhatian Sapina. Ima Sapina lagi gak hibur. Rek maut Sapina tuh rek sahid.
0: Gak bener.
1: Itu.
0: Tapi dah Sapina tuh beki SPG. Sapina bekina kanu jukut. Kanu daun. Taruh dagang nah beki SPG.
1: Ya gitu.
0: Ya ada bawang di Cianjur ya tuh. Di Cianjur ge. Ketik BDG. Assalamualaikum dua urban. Waalaikumsalam. Suara seru. Au. Madu 3 dari Dewa 19. Bukan Dewa 19. Madu 3 mah Ahmad Dhani featuring The Swinger, nya. Salam nama Kangge dua urban.
1: Featuring sami?
0: The Swinger. Salam nama Kangge dua urban aing nya maksud mana mah. Kru Iswara Bandung yang bertugas sareng sadaya pendengar Iswara Bandung saalam dunia. Spesialna lagu ieu kanggo Mang Wanda taon nyandung
1: atuh urang
0: eta tegar si Dabaong aing mah
1: nya kaurangkeun aing nyandung mah
0: oh inget tuh
1: ada Kang Dean ya mah Kang Dean wijeng isuk-isuk Mamang Urban iya asli toh AI asli mah kamari separuh jiwa aja laguna bebas weh mang anu ulangan tahunan
0: naon
1: anu ulang tahunan sebenarnya
0: lagu nama bebas nu ulang tahunan saanu ulang tahun
1: nak jamrut rek naon ulah jamrut tapi bosan eta anu lain aya nu ulang tahun mi
0: soalna ye
1: salam kapun anak Lubna Anasya anu dinten ayana ulang tahun. Oh. Nah, barokah barokahnya Jumat berkah, Jumat ceria, nuhun Mamang Urban. Siap Kang Dean nya. Cing juga anak yang soleh, laki perempuan itu ya, solehah.
0: Lubna Anasya Mas geuna awewe.
1: Iya.
0: Nah, lagu naon ulang tahun teh loba
1: naon sanya? Nah, naon aya nu Malik aya mun salah teh nu ST12 ge aya. Banyak banyak ulah selamat ulang tahun we ketik teh judulna ulang tahun.
0: Ulang tahun mah eueuh kitu teh. Tuh ulang tahun eueuh tuh.
1: Selamat, selamat.
0: Oh, make selamat. Iya ya Kang Gugum oke ya. Gugum Gumilar.
1: Assalamualaikum. Gugum Gumilar. Di Bandung tiasa request laguna Ayah ti Rinto Harahap.
0: Kemari eta mah.
1: Kemari eta mah request Kang. Jadul ya. Salam jang BPK
0: Ayah bapak kandung.
1: Salamna jang bapak kandung anu tos BPK.
0: Siapa?
1: Tos pupus Bona Nasution.
0: Sarang.
1: Mamah Lilis nuju nyeuseuhan cenah. Siap Kang ya. Sok dah
0: ya, tapi,
1: doa dari anak yang soleh
0: lawan.
1: Untuk orang tua mah
0: ayah nantong Tirinto Haraha
1: ayah nu
0: 17
1: ayah. Kalau mau lagu ayah nanti tapi yang baru yang kekinian ada nanti kita pilihin ya Kang Gugum ya.
0: Ya saya memacakin bapak-bapaknya jadi BPK itu mah mukanya
1: kakak soalnya gede ikut soal itu
0: udah emang bapak emang
1: BPK apa bena gede PK analitik bapak itu kerek
0: sok nulain ya nu anyar lain mamah Lilis tunujunya sihan. Nya bener jadi mamahna teh Lilis eta ya, mah
1: capeknya serting nya jadi Lilis.
0: Lilis.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Selamat datang di apotik andalan. Ada yang bisa dibantu?
3: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
2: Iya.
3: Bagus ya?
2: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
2: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah, menarik ya. Harganya?
2: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
3: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: happy banget ya Kecilwok. Dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Buat ayah-ayah kita ya, dan sahabat Iswara semua yang sudah meninggalkan. Mengpeng ayah kene pupusti tanu jadi kolot teh.
1: Nah itu ya. Dan hanya doa anak-anak yang soleh yang betul bisa membantu orang tua kita di alam sana ya. Terus doakan mereka sahabat suara ya, di setiap ba'da sholat anda.
0: Pokok namanya kanu maut mah sing inget cek Ustadz Evi Effendi ge. Lamun inget mah ngaduakeun.
1: Tah gitu.
0: Anu ngomongnya, wah ulah diinget-inget lah anu geus maot mah.
1: Kudu inget. Kudu inget. Kita bisa tetap memberikan doa sama betul orang-orang yang sudah meninggalkan kita.
0: Betul. Elmi sudah kehilangan ayah, Wanda juga sudah kehilangan ayah. Kompak grup temanya. Nya orang duaan gitu.
1: Jangan cukup gugum kunanya.
0: Kieu cenah. Nya oke lah, siap, alright. Di 17 di malah di Ivan tapi 17 imanya. Hatur nuhun satu acana abdi teh orang geraha ranca manyarta hilap Kang Almi sareng Kang Wanda. Ingat orang mah aslina nulut Mang Elmi jeung Wanda nu lucu cenah sareng nu gokil teh. Kalian dua urban nu inspiratif sareng dinten iya abdi tiasa jantan good mood my booster have fun every day until to the end. So thank you very much.
1: Alhamdulillah. Jagoan. Tetap semangat ya Kang Gugum ya.
0: Bahasa Zimbabwe aja jagoannya sih.
1: Lain Zimbabwe sih teh.
0: Bahasa mana?
1: Aljazair. Ada Kang Herman juga nih, selamat pagi dua urban, lagunya Dewa Pangeran Cinta. Salamnya buat semua pendengar Iswara, spesialnya buat yang pada libur tapi teka mana-mana. Terima kasih urban.
0: Tenang naon di imah ge. Me time yang keluarga ya,
1: tapi dah kudu dimanfaatkan di rumah ge, ada beberes lah atau naon lah gitu. Pun misalnya imah geus beberes, yang beresan imah batur gitu.
0: Umaha imah batur mah keur antep atuh.
1: Ya tapi beresan bawa
0: bangsa tetamah.
1: Bangsa tetamah. Ewan kan itu kan, bangsa ketau. Hei kamu bangsa mana Pak, kamu juga beres. Beres bumi batur abis beres.
0: Lain orang ke kamari jujurnya teka mana-mana ngaliwat jeng sa keluarga we ngaliwat kanu etanon teh kanu daun teh sok dikitu we dijieun diciptakan lah daripada keluar misalkan meakeun duit mending diimah meakeun duit sarua
1: sarua jadi mending diimah
0: we jadi sarua meakeun duit diimah
1: keluarga ge. Kadang sok bingung mun liwat teh sok mananya mun urang teu keluar teh rekamana teh kadang sok bingung mun misalnya ke tempat nongkrong arareuh da libur gitu ya
0: hari ini
1: teh heeh ke mana. Nah, saha sokana sok bingung gitu.
0: Kadulur wan alus mawan. Jadi kadulur mah silaturahmi benang disuguhan benang.
1: Ngarah disuguhan. Nah, mun kadulur silaturahmi, jamna teh jam makan siang. Ngeunaheun meh sakalian gitu.
0: Leuhuk sia mun masak. Amun teu mah anger we.
1: Ngobrol unggul.
0: Jong atuh. Mas Bay ye di Ibun, Lujung Enjing, Urban, Lujung Enjing, Ibun. Bismillah. Jumat berkah. Coklat bukan hari ini sudah kita siapkan. Kirim nama kanggo sedaya jamaah urbania hatur nuhun. Sami-sami.
1: Nah, ada juga Kang Sandi nih. Sami Kang sakit ayah-ayah. Nah, saminya kita damel grup namina Y Team
0: sebenarnya. Y Team eta Y Team.
1: Y Team ya.
0: Jadi kan yatim.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Mangga diantos.
2: Salam on air.
1: 0811 22 1051 sambil nungguin kita bacain ada WA Sada. Dari Kang Devan di Cihanyir.
2: Umasna Kang Devan teh, assalamualaikum Mang Urban.
1: Salam.
2: Jumat berkah nyungkan lagu nama Atas Nama Cinta dari Rosa.
1: Namae pisan di aoskeun ku simpuli.
2: Sudah diputer ya.
1: Iya. Ada Tono di Pasir Honje juga campurasun Mang lagu nama. Ieu Mang judulna teh berbunga-bunga sendiri enakeun tah. Saha atuh eta teh?
2: Umasna.
1: Lagu saha? Mang ari kamari pas maca WA aya nu narima Saiful teh.
2: Ya, mana
1: Saiful orang mana ya tamang teu apal atuh. Itu selamat ya. Selamat pagi Kang Mamat Rahmat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Mang Elmi, Mang Wanda sehat.
1: Alhamdulillah. Mang Mamat di mana ya?
3: Alhamdulillah. Di bumi.
2: Libur, libur.
1: Libur euy.
3: Meliburkan diri.
2: Ah, siapa tuh?
1: Cik laguna lah naon?
2: Laguna Mang Mamat.
3: Lagu nama Killing Me Inside lah tuh lah.
1: Nu mana judulna?
3: Biarlah.
1: Biarlah.
3: Biarlah.
1: Oke. Mang Mat.
3: Kumaha Jumat enak sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Iyo pedahwe kamari nga iyo Mang Elmi nyindiran cuti bersama ah urangnya miluan juga PNS we meliburkan diri.
1: Benar ya, itu. Tuh, benar.
2: Jadi alus kebersamaan di perusahaan teh alus ya.
3: Ah, itu sorangan we.
2: Oh, sorangan. Itu lain cuti bersama ya sorangan mah.
1: Heeh. Oh. Jeung urang teh lieur.
3: Kan
1: Mang Mat, liur pamarentah teh nyiptakeun cuti bersama tapi bersama siapa eta teh?
3: Kan bersama teman-teman.
1: Lamun aya.
3: Saha we nu dianggap teman berarti eta nu miluan libur?
1: Nya, lamun aya eta teh.
3: Aya lah. Ya, kumaha ieu prediksi ah?
1: Menang lah.
2: Insyaallah aya.
1: Dua hiji lah.
3: Ya, benar. Kan cenah noho mun optimis pisan ari optimis mang kudu ningali ka diri sorangan ningali skuad mah alus.
2: Iya.
3: Itu
2: bisa diandalkan
3: diri sorangan ya? Mah insyaallah.
1: Jadinya main di Semarang teh jadinya.
3: Waduh lah.
2: Kembali.
3: Alas kus nyangan mana lingna eueuh ah.
1: Kan kuaing di bere eta.
2: Sore apa penting sih mainnya tuh?
1: Penting jam 18
3: malam.
2: Ya, 18.
3: Siap. Jadi bareng. Nah, ayo nama.
2: Bareng yang sah.
3: Mun bisa tengah doa kena nu HD.
2: Iya betul.
3: Persib menang. Persijap oke menang. Ya. Nah, gitu. Pasti nah, langsung juara.
2: Tamu. Insya Allahnya. Didoakan kanggo Persijap menang. Persib menang ya.
3: Iya.
1: Ayo Persijap lawan mana?
3: Pesta.
1: Persijap
3: lawan Borneo.
1: Benar.
2: Bareng itu tuh bareng.
3: Bareng
1: dibarengkeun. Ngarah tong cili inti puan. Jadi dibarengkeun emang.
2: Emang saya satu pertandingan deui.
1: Tapi lamun menang bisa
3: rada head to head na.
1: Ngonci gitu puan geus bisa ngoncinya.
3: Head to head geus pasti menang ngonci. Tapi oma tong ngadoakeun goreng ka Borneo. Dengan doakeun mah Persija pae menang.
2: Gitu. Ya, Persijap alus mainna, Persijap menang lawan Borneo nya. Persib alus mainna, Persib menang lawan.
3: Main gorengnya nu penting menang.
2: Oh, nu penting menang ya.
1: Hasil akhir heuh.
3: Iya. Hasil akhir naon main cantik ari dadas mah baru eda poin utama nam itu panginten
1: lain ya di lembur ke usum naon Mamat di lembur
3: lembur saha lembur pemajikan lembur saya
1: lembur didinya tuh kan saling kalin
3: oh di dia mah ah biasa we da sarua we di Bandung mah lembur musimnya pasti sarua ke usum.
1: Ayo di Bandung main nanti ke usum bebersih, alhamdulillah badan bersih ya di kantor gitu.
3: Bebersih, kade jeung pegawai-pegawai nanti bersihan.
2: Tak eta maksud nanti. Bersih aja pegawai-pegawai nanti. Isa iya mah.
1: Ulah tuh.
3: Tena naon kan ayo bebersih teh kan ambe bawa menang nu leuwih bersih di nusajen kan eta mah rejeki mah geus mawa masing-masing atuh.
1: Ker di mana eta budak menikwat kareang gitu?
3: Iya ker di luar baru budak biasa libur.
1: Ulin ajak Ulin itu ke kota.
3: Oke, arek.
1: Kemana ya?
3: Jadi
1: Hah? Rekam mana?
3: Oh, mau beja-beja bisa nuturkan.
2: Ya, tuh sok atulah kumamaneh lah.
3: Siapa? Nu penting mah, nu penting mah sarehat.
2: Amin. Mama lagi sehatnya.
3: Pendengar Isuara Sadayana, Mang Elmi, Mang Wanda, Jumat berkah lah.
2: Siap, amin.
1: Mang Mamat.
3: Ya, amin.
1: Kata-kata hari ini dulu, kata-kata hari ini Mamat Rahmat.
3: Kata-kata hari ini, bertililah di dua kaki sendiri, tong mikirkeun batur. Riweuh gitu.
2: Ya, yes. Siap. Matur nuhun Kang Mamat ya. Sukses terus, sehat terus.
1: Waalaikumsalam.
3: Amin.
2: Ya, Sandy takarunya Sandy.
1: Sandy nya kalem bae. Ni hayang nelpon di kalem. Kuing diangkat di.
2: Angkat di.
1: Tah, amun urang mixing mah kuing diangkat di. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ini namanya siapa?
3: Handi.
2: Handi, di mana Kang Handi ini?
3: Di Cidurian, Villa Cidurian.
1: Oke, okay. Villa Cidurian ayak itu villa. Lagu.
2: Laguna apa? Lagunya apa, Kang Handi?
3: Hayang iye. Hindia.
1: Nu mana?
3: Nu Everything You Are. Ete.
1: Ya. Semah wae diasupkeun. Everything you are.
3: Ting Hindia ketan.
1: Hindia. Aya Hindia ini bener, geus. Geus aman lagu nama. Kunaon iseung isrekan maneh teh keur sehat?
3: Puguh eta jadi boga cicilan atau jadi gering.
2: Cicilan naon maneh?
3: Kuat. Kuat syariah.
2: Nah, gitu. Nah, mana kurus saya naon?
3: Ya, kurus saya.
1: Kredit usaha.
2: Jangan usaha naon.
3: Usaha ieu berusaha mencintai dia tapi dia tidak berusaha mencintai Bali. Eta sih hese pisan.
2: Sedih.
3: Hayang teh.
2: Nah. Mug.
3: Hayang flu.
2: Mug.
3: Mug. Eh, baik. Kanggo ieu
2: mamakoynya
1: can ditita can ditita
2: tukuna naon sok turu jeung saha deui
3: kanggo incu nya anu ada di dieu keur liburan
2: mohon
3: di apet ka in kaneun ieu yeah. Aing
2: geus nya geus sok atuh lah geus puter lagu geus ka be tengarareun nah kana geus sok isrek wae ah sing sehat nya.
3: Sami-sami sing nuhun pisan sing sa, sing sarehat oge
2: duhun
3: ban.
2: Ya ya.
1: Assalamualaikum. Lain sih ga anu ceuri gitu kan. Gitu.
2: Sedih ya.
1: Lain pada keur salah semai mana.
2: Tengah bulan sedih.
1: Lain mah eta aya pendatang baru ye wan.
2: Nik-nik nih.
1: Nik-nik ye bagus nih.
2: Lajeng anjing do urban abi nik-nik ti Lembang sedila nik
1: mah salam kenal tuh pendatang baru ai mana. Hayang request laguna Nabila Maharani. Ya Nabila Maharina aya dua, Bila Nanti atau Ayang. Ibu aku ingin bersandar mah teu aya. Salamna kangge keluarga almarhumah mamah di Siliwangi. Abi sono mugi cing sarehat sadayana.
2: Amin, amin
1: ya. Nik nu mana nik? Bila Nanti atau nu mana nik? Nu Ayang nih. Gugup tong mere voice note ka puter di dieu mah gum.
2: Bisa diputernya gue ya. Nanti kita pilihin, kalau enggak pilihkan menu mana lah ya buat nik-nik ya. Yang penting lagunya dari Nabila Maharani ya.
1: Sok ah.
2: Dua orang sudah masuk, sahabat sore di Salam On Air kita putar lagunya ya.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lukman.
1: Pak, vokalis ya pak.
0: Kan ini mah Peter Pan, jadi Lukman juga masih ada.
1: Ya vokalis ya pak.
0: Oh vokalisnya?
1: Ya.
0: Siapa?
1: Oh ah. Yang main Dylan.
0: Yang disebut Ariel si Eta.
1: Ya.
0: Ini lagu yang diminta sama Muti Wan di bawah batu.
1: Oh Muti mah nge-WA juga ya.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum. Kami kawanda. Waalaikumsalam. Mau minta lagunya Peter Pan katanya ya. Salamnya okay. Buat Kak Elmi sama kawannya sama semua pendengar aja, makasih.
0: Sama-sama Muti. Ada juga Kang Ari ya.
1: Di Muti nama lengkapnya tahu enggak? Nah. Mutiara yang hilang.
0: Naon sok salah wae. Nama lengkap namanya Mutiara yang hilang.
1: Mutiara yang hilang digoran Muti.
0: Lain.
1: Naon?
0: Mutilasi.
1: Aduh.
0: Dikeretan. Jadi eta teh kikil.
1: Kikil.
0: Dikeretan. Iya Kang Ari ya di PT Trisco Katapang Soreang. Iya cek Kang Ari nomor gawe di luhur pantok.
1: Juga macak-cak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tria Urban Minus One sebenarnya. Sarehat mang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sing sarehat we nya, amin. Jumat berkah. Amang-amang nu karocak. Hoyong diputerkeun laguna semusim sudah kita siapin ya dari Tohpati featuring Nadif Basalamah. Salam-salamna kanggo PPIC squad di PT Trisco yang masuk kerja di saat yang lain libur. Tenang naon urang digawe, syukuri batur mah hese nyangan gawe sia. Buat Teh Endang, Mbak Ence, Bu Ayi, Adul, Nisa dan Bu Wiwi. Dan para penjaga cadas gantung campsite Soreang.
1: Oh, wow,
0: daerah Iwan tempat
1: cadas gantung ngaran daerah.
0: Nya ngaran-ngaran tempat ulin.
1: Oh, campsite tempat nya, camping ya. Ngaranna cadas gantung.
0: Nya.
1: Ngegarantung cadasna.
0: Ngagoler.
1: Oh. Cadas goler dong.
0: Atuh bisa meureun nya urang glampingan ka dinya tah. Ada barangkali.
1: Ada.
0: Untuk istriku tercinta, anak-anakku Mugia, Kalintang sama Zafir. Dan para pendengar Iswara Salam Raya. Bagi yang suka camping, sekarang di Soreang ada tempat baru nih buat nge-camp dengan view sawah, cadas gantung dan juga sungai. Di sana juga ada lotek yang menggiurkan lidah tuh nuhun ya, amang-amang. Wah, tuh kudu di interview atunya

0: Elmi jeung Wanda tah kadinya sebagai warga cobaan glamping can.
1: Glamping can pernah.
0: Glamping teh glamour camping. Ya, jadi ya. Orang sarena di busa lah didinya. Henteu ngagoler teuing tenda-tendana harara de siga imah.
1: Ah tadi kamar we atuh kamar hotel biasa.
0: Panan hayang nyobaan daerah di luar atau siga tenda-tenda luar negeri gitu kan. Cobaan atuh.
1: Ini ada Ari Maulana nih.
0: Mau apa?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maulana ya.
0: Usalam.
1: Di Cianjuang Parongpong.
0: Karunya euy huntuan.
1: Karunya Parongpong. Kumaha kabarna amang-amang sehat teras ya, Mang sukses kirim kanggo pendengar Isuara sadayana nya lagu nama Cakrakan.
0: Siap. Cakrakan teh orang Pangandaran.
1: Pangandaran
0: Cijulang.
1: Cijulang.
0: Cenah dulur jeung ayeuna Bupati Bu Citra teh.
1: Oh ke Cakrakan teh?
0: Heeh, alancukna teh
1: ngadina. Pantesan mah nu di Pandeglang
0: sih teh. Pangandaran atuh. Oh iya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gigi sahabat suara ini tuh lah, jangan salah ya.
1: Suaminya istrinya Raffi Ahmad ya Gigi.
2: Beda, ima grup band sete.
1: Oh, Arman iya tanya.
2: Arman mana?
1: Arman Saroni. Nah,
2: mantap Ahmad Saroni. Iya mak, Arman mau lah nak.
1: Mau.
2: Dengan judulnya Jojo Gedan. Menari, menari-nari. Ini mah khusus untuk seseorang yang suka menari-nari.
1: Ya.
2: Di atas penderitaan orang.
1: Jangan atuh. Itu ada satu lagi Mi, yang masuk siapa Mi?
2: Ngeheng eta mah yeuh kurang bacaan di dia.
1: Maksudnya kumaha?
2: Bacaan di nu handphonea we.
1: Oh, bisa bareng diklik.
2: Cobaan.
1: Klik heula
2: tah. Tuh, geus.
1: Kulagan kencan rak, kulagan katuhu ka klik tah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Tria Urban minus 1 OG. Nah, ieu mah sarua ieu mah.
1: Sa.
2: Tapi ieu mah saruan dah, udah dah ini mau dah. Sama ini mah. Sarehat mang sing sarehat we nya, mugia sehat salawasna panjang yuswa lo rezeki jeung tetap parocak.
1: Amin amin.
2: Oh, Amang hoyong request laguna Kota Ini Tak Sama Tanpamu Nadib Basalamah. Tadi sudah itu.
1: Ya.
2: Nadib sudah tadi sama yang Tohpati. Sama apa yang tadi teh? Featuring Tohpati kalau enggak salah tuh. Salam-salamna kanggo barudak PPIC PT Trisco nu tetap semangat asup kerja pas nu lain libur. Oh, sarua tadi mah ieu.
1: Sarua ti pegawai PT Trisco, beda ya nama.
2: Oh, gitu. Nu tadi mah ari nya. Anu ieu mah beda deui tah. Sangaranna teh make ngaran ieu mah.
1: Geus mi geus lah ulah dipikiran mi.
2: Nya ieu sarua salamna mah ka Teh Endang, A Ari, Bu Ayi, Adul, Nisa, Bu Wiwi, Elsa, Yuri. Semangat barudak, sing sabar, deadline ulah dijadikan urat beheng. Kenceng kabeh, oke. Sing barenghar, amin. Sarang kanggo sadaya pendengar di suara salam raya tetap bager, tetap bahagia ulah. Oh, ngopi jeng seri serta acan kerja.
1: Hatur nuhun mau ngomong Trio Urban minus 1. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Sahabat, kita masih menemani Anda sampai jam 10 nanti.
1: Iya. Tadi eta emi mikir ieu sarua gitu. Ulah dipikiran nu karani mah mi.
2: Nah,
1: karena ternyata ada beberapa hal yang mungkin bisa dibilang aneh tapi bisa mengatasi masalah yang Anda hadapi. Contohnya kalau Anda banyak pikiran, ya sahabat suara ya. Cobalah menulis. Oke. Okay. Pikiran coba menulis. Kenapa? Karena dalam psikologi menulis saat banyak pikiran bukan sekedar menumpuk kata di kertas, tapi juga jadi teknik terapi yang disebut expressive writing.
2: Oke,
1: okay,
2: expressive writing.
1: Ya, yeah. Itu lamun repikiran. Namun Anda merasa takut atau merasa cemas, cobalah bernyanyi.
2: Terus.
1: Karena bernyanyi saat merasa takut bukan hanya sekedar upaya mengalihkan perhatian, tetapi punya dasar psikologis yang kuat dalam psikologis. Dalam psikologi dan neuroscience ya.
2: Neuroscience.
1: Jadi nyanyi mun sieun jurig nyanyi. Insyaallah leungit terasa sieun teh.
2: Nya sieun soalnya ku sorang-sorangan ge leuwih goreng soalnya batan jurig.
1: Nah, kalau Anda merasa diawasi oleh seseorang, cobalah menguap. Uai. Ya. Karena menguap saat merasa sedang dipantau adalah salah satu trik psikologis paling populer untuk memastikan apakah seorang memang sedang memperhatikan atau tidak.
2: Gitu. Oke. Okay. Jadi lamun orang asa ngerasa anu memperhatikan ya urangna heuay. Soalna heuay teh nyetrum wan.
1: Maksudna
2: babaturanna anu nempokeun teh sok ngilu heuay.
1: Pantai itu tunuh mah.
2: Aslina sok gerah sok. Mane nepo si Hendra heuay. Nah, kabawakeun mane sok heuay. Kitu sigana meureunnya. Terus.
1: Kalau Anda merasa bosan sahabat suara ya, cobalah melamun. Ya. Melamun saat bosan sebenarnya adalah mekanisme penyelamatan diri yang dilakukan oleh otak secara otomatis. Dalam psikologi, melamun yang produktif disebut dengan mind wandering.
2: Okay.
1: Tidak termasuk ke dalamnya melamun jorok ya.
2: Oh, nya ulah eta mah, beda deui eta mah. Terus.
1: Terus kalau Anda merasa gugup, kunyah permen karet.
2: Oh.
1: Mengunyah permen karet adalah salah satu hack psikologis yang paling efektif untuk meredakan gugup secara instan. Rek naon gugup kunyah permen karet.
2: Tapi wan permen karetnya lamun wanda puntennya katorekan lamun geus naon ku angin eta teh ku permen karet gerawa cobaan mah.
1: Mas katorekan mah.
2: Katorekan anu sok sabeulah ning.
1: Bindang-bindang gitu.
2: Nya mun katorekan sabeulah mun eta. Heeh. Amun geus naik kapal lah mun eta nama mun.
1: Ya tutup irung eta ditekan.
2: Bahaya eta teh, Wan. Cobaan dahar permen karet. Pemain karet kan ngagayum terus. Tah, kita insya Allah dua nada ya wajib
1: dengan aku. Oh. Nah kalau anda merasa nafsu ya, nafsu marah bisa nafsu atau nafsu yang yang birahi juga Elmi gitunya.
2: Ya.
1: Coba push up nih.
2: Ah, eh, buka pemajikan baju naon ke pemajikan wah itu.
1: Nyepur di push up kan ke pemajikan.
2: Di hadapannya.
1: Ya, jadi melakukan push up atau aktivitas fisik intens lainnya saat sedang merasa nafsu, nafsu gairah seksual ya. Adalah strategi yang sangat efektif dan sering direkomendasikan secara psikologis maupun fisiologis. Ini pun misalnya manendra, tamana can kawin tandra, ngale awai gulis, tahan mah push up keun.
2: Iya, aya aplikasi hejo si Hendra mah.
1: Kantun order gitu ya.
2: Kantun order. Aya aplikasi hejo di payun, payudeun ieu tuh.
1: Ya grepot ya. Ya grepot. Sudah pesan dareun
2: ya. Ah, bener, kada dahareun gitu.
1: Ya lempeng we si Mami.
2: Habak-habak
1: Jumat teh euy.
2: Habak-habak kada dahareun.
1: Lempeng wae si
2: Mami. Gitu. Terus-terus naon deui?
1: Terus kalau Anda merasa kurang ya.
2: Kurang itu kalau ngerasa kurang, kenapa kalau kurang?
1: Silakan dengarkan Iswara Bandung.
2: Tambah kurang atuh. Tamu ngerasa kurang kuma.
1: Ente udah nggak kan dengar kan?
2: Oh, nu mana jang?
1: Jangan marah.
2: Terus naon dewan, lamun ngerasa naon di?
1: Kalau Anda merasa bukan siapa-siapa, karena ada orang merasanya, ah, kamu bukan apa-apa. Terima kasih.
2: Siapa? Cai. Tak kalau
1: merasa tapi merasa. Atau bener-bener sesungguhnya iya teh kudu jelas lah
2: sesungguhnya atau
1: asa terboga duit atau bener-bener terboga duit
2: emang terboga duit.
1: Ada yang bisa Anda lakukan yaitu mengambil linggis
2: terus
1: bongkar toko batur.
2: Siapa nggak bangsa tua ya gitu teh. Hey hey hey iya ta.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM di suara Bandung. Ariel Noah ya, Ancika
1: tadi Peter Pan. Urang mun capek atuh urang tanya nyi wae maneh mah. Tadi jeung Peter Pan jeung ieu jeung si Ancika maneh mah. Itu pengertian dari Jumat teh tanya nyi wae aing teh.
2: Sajang udah dua ai sama di juru di ditu. Nyanyi nyanyi wae.
1: Tadi kan urang kecanyi jeung Peter Pan, ieu teh tanya jeung Ancika sih mah ke jeung Noah di teh tanya nyi deui
2: geura. Geus da beda jam. Beda jam ai kamu atuh. Ieu mah pedah aya nu request aya di nu playlist. Enekeur loba Itewan Ariel. Ariel Boril
1: Cana iya nah seberapa penontonnya dilannya
2: Can beres atau udah masih kena tayang.
1: Ya kan biasanya saya update nah.
2: Oh iya biasanya hari kasabaraha teh geus aya sabarahanya. Teuing urang teu apa meureun.
1: Wah, kita bacain lagi ya beberapa yang sudah masuk dari Rini Cimahi nih. Assalamualaikum Kang Emil, Kang Wanda.
2: Sahabat
1: Rini Cimahi ya.
2: Oh, macana?
1: Wilujeng tugas lagu nama Pasar Terakhir dari Liodra. Hah? Oh, sukanya pasar.
2: Siapa pasar? Pesan terakhir mah sudah tadi, udah kita.
1: Salam kanggo karyawan PT Gajah Angkasa Perkasa Wilujeng Damal. Selain itu kata Rini, kemudian juga si Gugum ya, ya deh ya.
2: Nah, macana si Gugum?
1: Oke, sudah.
2: Atau si Gugum mau oke Gugum mana?
1: Ari saya di foto profil udah mirip Darius Sinatria belum?
2: Mirip. Nggak suan ngarah gancang, mirip. Mirip.
1: Oh ibu tiba reto kan salah. Hah? Hari-hari ayah sedunia iraha. Hari ibu tanggal 22 Desember hari
2: googling,
1: ayah.
2: Itu googling.
1: Te ayah hari
2: ayah. Ayah sih teh orang sok mana baca kenela orang yang anak ayah.
1: Jasep Kopo, Bang Elmi, Mang Wanda, Ahendra, salam sehat kanggo sadaya play setia band hilang ingatan. Nuhun. Ini Rocket Rocker itu.
2: Ayah setia band enggak diputerkeun tadi.
1: Attack ya, di karting lagu namang Jalan Masih Panjang. 7 bintang otawe Garut Kidul saacan Mbak. Bagus sinyalnya Iswara sih. Sancang bagus sinyalnya Iswara.
2: Wow, nepi ka sancangnya.
1: Sancangnya mana sih?
2: Sancang itu Garut Kidul eta. Sancang ada adinya ke Pamengpul ka dinya wanta. Cuma macar kan leutik teh nya teu bisa sih cuma macar leutik. Tadi nama minta lagu naon, Wan?
1: Saha?
2: Sanu di anu keur ka sancang teh?
1: Satek. Heeh. 7 bintang.
2: Jalan
1: masih panjang. 7 bintang nyanyina.
2: Jalan masih panjangnya, sok lah
1: urang. Ya karena situ sejauh kana ka Garut ieu mah.
2: Oke lah, sok. Aya deui tisawan.
1: Entos ah Mang Wana mah vokalis Fish we Nina sudah jadi lebih baik dibanding diriku.
2: Oh, iya.
1: Aku mah jangah. Cuma Jasep we lah sudah. No post nih. Hari ayah tanggal 12 November.
2: Tuh, ayah kurang
1: oke. Saat tidak populer, lebih populer hari ibu.
2: Padahal ayah tulang punggung keluarga mawan. Nu jadi imam tepan ayah itu.
1: Iya.
2: Orang sebagai ayah-ayah teh, tapi memang kedudukan ibu lebih tinggi dibanding ayah.
1: Ada Teh Yerni nih di Cianjur. Assalamualaikum babang-babang salam. Penyiar Jusi Lucy anu lulukan.
2: Udah tadi Jusi Lucy.
1: Salam kanggo pendengar Iswara sadayana hatur nuhun Kang. Teuing, geus can Jusi Lucy.
2: Tadi sudah yang malapetaka menang deui teu.
1: Penyimpanan perangkat hampir penuh, kosongkan sebagian ruang untuk terus menggunakan. Kosongkan juga situ. Keletan eta clear chat kabeh.
2: Geus kan bodo ujuhan atuh.
1: Ya di WA ku WhatsAppna teh. Hampir penuh cenah. Heeh. Sok taksi Elmi sok pararinuh.
2: Naon?
1: Itu bisa mikir mah eta nya, teuing pikireun.
2: Lain.
1: Ye, Mi.
2: Naon?
1: Ulah mikiran teuing masalah hayang dibereskeun hari ieu masalah teh. Ulah. Isuk naon atuh masalahna eueuh deui kan ku gawe.
2: Bener euy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sampurasun akan teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Indonesian Idol.
4: Skillmu tinggi sekali,
5: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
6: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Wan kak dia Wan. Eh Wanda kalakah calik wainya. Iya orang pungkas ya Wan dinten ayeuna Wan. Dawa tidur ngomong situ nunutan. Siapa suara? Cuaca alhamdulillah di Bandung memang sekarang lagi enakeun lahnya. Orang ge peuting motoran pika peuting teh Wan. Wah.
1: Urang mah moal rea ngomong na tita tadi diturukan tu kadi kumane mane aing diditi tadi diajak ngomong ngomong kadi kadi kumaha ada urang moal rea ngomong urang pada cicing weh moal kada
0: bodor calung bodor calung gitu Indra mane teh bagian ngomong itu handphone mane tuh ada tamu Wan
1: si Ece kenal si Ece nih sasaran stres sih si Ece
0: Ece bareng gue ke dia tuh Ece orang ngobrol di sini sasaran
1: stres bagi-bagi stres teh
0: nyam di kesorangan wae atuh
1: masalah teh ulah dibereskeun masalah poena teh kalau anda punya masalah hari ini jangan diselesaikan hari ini sahabat suara
0: besok lah
1: kayak besok bingung masalah naon dan kebersihan naon suka gawe
0: atuh nyak itulah
1: sasaran yang isuk atuh
0: nyak ayeuna mah orang ieu we Wan
1: urang naon mi
0: urang ngadoa sasarengan
1: ya. Amin.
0: Mugia urang dipasihan kesehatan, kelancaran. Amin. Itu
1: yang penting mah ya.
0: Sareng mugia Persib tiasa ngawonkeun PSM, sareng Persijap
1: tiasa mengalahkan Borneo.
0: Tah, gitu. Untuk
1: kemenangan itu doa dari kita, doa yang harus yang positif ya. Jangan doa jelek, jangan doa yang negatif, doa positif Persib bisa menang, Persijap bisa menang.
0: Eta, Wan. Jangan sampai kita mendoakan yang jelek-jelek. Ya. Buat misalkan mugia Persija sing eleh ulah
1: ulah
0: nya mendingan itu we
1: Persib menang gitu we.
0: Oh gitu
1: nya ngadoakeun anu positif ya sobat suara di hari Jumat biasakan melakukan sesuatu yang juga positif ya berbagi saatnya berbagi ini hari Jumat.
0: Taduh itu Wan.
1: Hah? Ayo santai.
0: Seberapa?
1: Mana butuhnya seberapa?
0: 2 juta.
1: Hal mudah. Ya 2 ribu aja. Kayak nolnya tambahin jadi kayak 2 tadi.
0: Hal mudah.
1: Hal mudah 2 juta
0: Wan. Tuh. Sebagai bos. Bos sebagai CEO jawabannya.
1: 500 lah ya.
0: Wanda Urbanti sekarang menjabat CEO di SPPG.
1: Hah? SPPG sih teh.
0: Cuci lap ompreng.
1: Nah, itu SPPG. Aja silap ompreng.
0: Kan SPPG.
1: CEO
0: bener. Silap ompreng. Kada Wan bahasa seetik dibalikeun deui Wan.
1: Naon teh?
0: Nya si amun ompreng.
1: Ya kan digarikeun angin-angin make kipas angin gitu-gitu ta.
0: Si opnon kieu-kieu.
1: Gitu kan jajarkeun gitu. Kipas angin gigituan kayak geus geus beres gampian di kieu dikieukeun cipeun ditu.
0: Euy. Eta mah atuh jaman tradisional kene nu alus mah geus beres gitunya
1: dikumbah
0: dikitukeun dan geus beres dikumbah teh dikitukeun
1: dikitukeun di mana
0: dikitukeun di dinya di dinya terus aya asup kana open di open teh dikitu-kitu kieu kaluarkeun simpen di ditu
1: oh teu dielap heula
0: panen ku open amun alus mah make kompresor
1: tinggal kumah motor ya beres dikumbah gitu
0: tah gitu.
1: Bis pecalang ngap nih, semprot kok air di kompresor.
0: Padahal mah ambekannya loh berarti. Gak sih, mending gak sana.
1: Ya, kita hari-hari ini sahabat suara ya.
0: Kita hari-hari
1: now. Kita akhiri hari ini. Akhiri hari ini dengan sebuah quotes dari Elmi Urban. Silakan Elmi.
0: Baik, hari Jumat adalah sebuah hari sebelum hari Sabtu. Dimana hari Jumat adalah hari yang paling baik bagi kaum muslimin dan muslimat. Untuk itu, marilah kita perbanyak beribadah.
1: Amin. Terima kasih sahabat suara kita pamit.
0: Siapa itu mana?
1: Hah?
0: Di kamu mana?
1: Naon.
0: Kata-kata hari ini mana?
1: Belum baca uang masuk.
0: Anger.
1: Jadi kita anger. Tunggu besok.
0: Anger.
1: Ya?
0: Ya ma, anger.
1: Kita tunggu besok ya.
0: Anger.
1: Kata-katanya setelah ada uang masuk.
0: Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban pamit.
0: Suara seru. Hidup Persib.
1: Hidup.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo sahabat suara, selamat pagi.

warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Palsu dari Groovy yang menemani pagi kita, pagi menuju siang kita, sahabat suara. Apalagi buat kamu yang di saat semuanya libur karena di kalender sekarang masih cuti bersama, tapi kamu masih harus masuk kantor. Ibaratnya ya, kalimat cuti bersama yang ada di kalender itu palsu gak sih, sahabat suara? Tapi tenang, karena abis ini aku akan muterin kamu.

kayaknya kerjaan juga justru malah numpuk. Hari ini akan baik-baik aja sahabat suara, karena besok kita udah kembali libur lagi.

Man. Buat kamu yang apalagi cewek-cewek nih ya, biasanya mau sebenarnya sama orang yang lagi deketin kamu, tapi kayak gengsinya tuh tinggi banget ya kan. Akhirnya gak berani bertindak, maunya malu-malu. Ntar hati-hati kalau misalkan malu-malu mulu, pas dia udah pergi kamu nyariin loh.

Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Lagu yang dari tadi aku puterin benar-benar happy, bikin happy ya sahabat suara ya. Makanya sekali-sekali aku puterin

Karena kan apalagi hari ini ya, kayaknya banyak tuh dari kita yang menanti kapan sih cuti bersama, kita ikutan libur juga. Kapan sih kita menanti tuh ya tanggal merah, kemarin kita gak kerja sama sekali. Nah, banyak tuh ya, makanya kita galau, kita resapi, kita refleksi diri dari lagunya Ziva Magnolia ini nih.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin nama kamu, dari mana asalnya, dan titip salam buat siapa. Baru kasih tahu apa yang menjadi lagu requestan kamu. Aku tunggu sahabat suara.
1: Depan.
2: Ow.
1: Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Huha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Huha Cup 2026 di Instagram. See you in court.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara.

Ya, suara-suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. So, sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk. Dan salah satunya ada, aku mau bacain salah satu komen di TikTok Live Suara. Dia bilang, "Hai Kak, ini ada menonton live TikTok Iswara dari Umbir Kakatar. Lagunya spesial untuk teman-teman Camp 21 dan 24. Jadi tolong puterin ya Kak, Klub 80s Gejolak Kaula Muda." Wow. Ini lagu yang lagu lama ya, tapi enggak apa-apa, aku akan tetap puterin buat kamu karena di hari ini yang mana semua orang harusnya liburan long weekend, tapi buat yang masih masuk kerja dan katanya kerjaannya numpuk, lagu ini cukup untuk menggambarkan dan memupuk semangat, gairah. Apalagi buat kamu ya yang lagi kerja di kantor-kantor yang tetap nge-push padahal seharusnya libur. So, Kaula Muda, di sini aku akan puterin lagu requestan dari Adam, Gejolak Kaula Muda dari Klub 80s. Dan buat kamu yang masih mau request, aku akan puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
1: penyakitnya sudah nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa,
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, sate suara fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada Jumat pagi, diduga berasal dari ruang bedah jantung di lantai 5 dan menyebabkan satu pasien ICU meninggal dunia. Puluhan pasien lain dievakuasi ke IGD, sementara petugas damkar mengerahkan 13 unit pemadam serta skylift untuk menangani api dan asap yang menyebar hingga lantai 6.
0: Suara fakta.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta untuk mencegah masuknya hantavirus dari luar negeri. Pengawasan difokuskan pada pintu kedatangan internasional bersama pihak karantina kesehatan serta peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan rujukan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama menghindari kontak dengan tikus dan kotorannya karena penularan hantavirus antar manusia tergolong sangat rendah. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di suara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.
0: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral, cuma di Isuara. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng sahabat suara. Dan hari ini kita akan ngomongin soal kebohongan atau mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan waktu kecil kamu percaya. Tadi aku udah sempat juga ngobrol barengan sama sahabat suara yang ada di TikTok. Dan salah satu kebohongan yang aku yakin kita semua pasti relate adalah waktu dulu kita lagi males-malesnya makan, pasti orang tua kita tuh kan selalu bilang kayak, cepetan makan nasinya, nanti kalau misalkan gak dihabisin nangis loh. Dan dengan berat hati kita semua makan nasi itu karena kita gak mau nasinya nangis. Nah, yang kayak gitu-gitu coba lo ceritain di WhatsApp 0816 114 1014 atau join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita lagi ngobrolin soal kebohongan apa atau mitos apa yang sempat dikasih tahu sama orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget, bahkan kalau bisa sampai sekarang gitu sahabat suara. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Tio di Semarang. Hai kak, gue dulu sempat dapat mitos katanya jangan nunjuk pelangi, nanti jarinya bisa buntung atau busuk. Akhirnya kalau ada pelangi gue nunjuknya pakai jempol atau disembunyiin di balik baju. Padahal pelangi kan bagus ya, tapi malah ditakut-takutin. Akhirnya sampai sekarang kalau lihat pelangi gue refleks pengen sembunyiin tangan. Ada yang relate juga sahabat suara, katanya kalau misalkan kita nunjuk pelangi waktu kecil itu tangannya bisa buntung atau busuk. Ya kalau misalkan relate, gue juga gak ngerti itu korelasinya apa antara pelangi dan tangan bisa buntung bahkan busuk gitu ya sahabat suara. Ya namanya juga mitos gak sih? Jadi kalau misalkan kamu punya cerita-cerita serupa atau pernah dengar mitos yang korelasinya gak ada nih kalau kita pikirin sekarang, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ini abis ini gue akan muterin lagu requestannya dari Tio NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih akan ngobrolin soal mitos apa yang paling gak masuk akal yang pernah dibilang orang tua kamu dan kamu sempat percaya banget pada saat itu. Lagi-lagi ada WhatsApp yang masuk dari Lulu di Bandung. Hai kak, aku Lulu di Bandung. Aku dulu dibilangin kalau nasi gak habis nanti ayamnya mati. Pas kecil gue sayang banget sama ayam tetangga. Ya jadi yang gue bisa lakuin cuma gue paksa habisin sampai mau muntah karena takut itu ayam mati gara-gara gue. Pas udah gede baru sadar apa ya hubungannya antara nasi sisa sama nyawa ayam. Nah coba Lulu, kalau kita flashback lagi sekarang, dulu makan nasi pakai apa? Pakai ayam dong. Nah kira-kira apakah nasi sisa itu berhubungan sama nyawa ayam? Kalau dipikir-pikir sekarang kan justru nyawa ayam bergantung sama kita suka apa enggak sama makanan yang pengen kita makan. Kalau kita sukanya sama ayam, ya nyawa itu ayam ada di tangan kita. Setuju gak?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

0: Indonesia. Dan ngomongin soal mitos orang tua yang sempat kita percaya, ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Eriko di Jakarta. Ini yang dibilang orang tua gue dulu, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Padahal mah aslinya biar gak jalannya gak kehalang aja. Tapi kita mikirnya, aduh gue bakal jomblo selamanya. Bener, Enrico, itu adalah mitos yang kayaknya semua orang tua tuh bilang gitu ya. Dan katanya Enrico mau request kisah sempurna dari Mahal ini. Oke, siap. Abis ini gue cariin lagunya dan gue puterin buat lo. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian nanti, dan karena aku akan ngobrol sama dua pemain dari salah satu film yang akan tayang sebentar lagi, alias Badut Gendong. Jadi abis ini aku akan ngobrol sama Derby Romero dan juga Iska Kivano. Jadi buat kamu sahabat suara, pantengin terus Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan tentunya langsung tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Kita nongkrong bareng. Kalau misalkan gak mau WhatsApp juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Bener, Zeris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
3: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok pasti pada nanggepin tentang Firman lagi.
3: Iya kan? Di Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
3: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
3: Apa?
2: Far. Far.
4: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
3: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
3: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
4: Fair.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti yang aku bilang tadi, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Tapi seperti ada yang udah dada-dada di kamera. Kalau pada join live TikTok ya. Aku barengan sama cast dari film Bandut Gendong. Ada Kak Iska Kivano dan juga Kak Derby. Halo. Dari sebelah tadi udah panas ya, panas. Buat kita ngobrol-ngobrol ya.
1: Tapi gak banyak internal jokes.
2: Agak lemes tapi gak apa-apa.
1: Okay.
2: Gak apa-apa.
1: Yakin.
0: Oh, dipancing.
2: Mulutnya.
0: Oke, okay, Kak. Sebenarnya kalau misalkan bisa diceritain sedikit, Bandut Gendong itu menceritakan tentang apa sih?
1: Jadi ini ceritanya tentang Darso dan Darsi.
0: Oke. Okay.
1: Pasangan suami istri ini diperankan sama Martino Leo dan Dainta. Mm-hmm. Mereka adalah pengamen jalanan. Dia mereka ngamen dengan Bandut Gendong. Nah, Bandut Gendong itu adalah seni apa bilangnya ya? Tari sebenarnya, nari.
2: Ya, kebudayaan.
1: Kebudayaan juga. Jadi dia itu ceritanya ada yang menari tapi seperti digendong sama boneka. Dan ini beneran ada. Jadi kan banyak yang enggak tahu nih Bandut Gendong itu apa. Itu banyak di Jawa dan luar Jawa. Luar Jawa ada juga ya?
2: Ada.
1: Jadi dia ngamen jalanan, menari sambil ceritanya digendong sama badut.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Kebayang enggak?
0: Agak sih, agak kebayang.
1: Jadi kamu bayang enggak? Jadi misalnya bentuknya itu kostum itu jadi kita yang menari, tapi di depan sini tuh ada boneka.
0: Ada sosok badut.
2: Boneka tangannya boneka ke belakang.
1: Jadi seakan-akan
0: oh, kayak ngegendong. Baik, terus
2: bukan di jalanan ya yang pakai.
0: Nah, iya itu. Nah, itu dibayangkan aku tuh badut yang sekarang-sekarang di
1: enggak.
0: Oh, beda. Tapi emang ada di luar Jawa, di Jawa juga banyak.
1: Kebanyakan di Jawa ya?
2: Kebanyakan di Jawa.
0: Terus ini kan film horor. Kenapa dari tadi enggak ada tuh bayangan horornya?
1: Apanya? Kita horor banget.
0: Kenapa bisa disebut film horor gak?
1: Ini sebenarnya memang horor. Ini horor, action horor.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang ini ya ceritanya juga tentang supernatural dan ini memang satu universe dengan kodrat.
0: Oke.
2: Okay. Gue sih bilangnya bukan supernatural ya. It's literally iblis sih.
1: Iblis.
2: Kayak cerita ada iblisnya gitu kan. Rise of an evil. Jadi kan multiverse. Universe yang kodrat.
1: Mundur universe.
0: Riwa. Gimana kak?
2: Mohon maaf saya lagi kecetit pinggangnya. Jadi agak sakit.
0: Nggak ada masalah ya.
2: Jadi aku emang ngerasa kalau aku ngelihatnya memang this is like benar-benar iblis. Ada iblis yang begitulah. Makanya nonton aku belum bisa
0: cerita banyak.
1: Karena memang cerita tentang Darso dan Darsi. Mereka pasangan yang memang punya mimpi bersama, pengen punya anak. Mereka pasangan yang bisa dibilang hidupnya day by day aja gitu kan.
0: Okay.
1: Di jalanan tiba-tiba Darsi harus kehilangan nyawanya karena orang kehilangan nyawanya karena orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan disitulah akhirnya si Darso yang segitu cintanya sama Darsi, mayatnya dimasukin ke dalam boneka itu dan dibawa pulang ke kampung. Gitu.
0: Oh, nah.
1: Semua keiblisan itu terjadi.
0: Oke.
2: Okay. Teror mulai terjadi.
0: Nah, kalau Iska Kivano dan Kak Derby jadi apa di film itu?
1: Babinses.
2: Asisten Babinses.
0: Apa sih Babinses itu?
1: Sebenarnya ceritanya kalau aku sebagai Jamil itu adalah pengurus desa. Ya, kalau mungkin orang banyak namanya Babinsa gitu. Jadi pengurus desa. Karakternya dia di situ orang yang ingin selalu ngebantu, pengen bisa bisa ngurusin warganya lah. Tapi orang banyak yang melihat kayaknya dia karena memang orangnya santai dan apa mungkin nggak bisa diandalkan gitu. Tapi ternyata memang sebenarnya Jamil sangat bisa diandalkan. Jadi begitu teror terjadi, Jamil tuh punya misi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa teror ini
0: dan
1: ini apa teror ini terjadi di kampungnya gitu.
0: Oke, kalau kan
2: ya, bukan siapa Mebeb.
1: Bukan beda.
0: Babinses, ingat Babinses.
2: Jangan lupa ya guys. Beda loh.
0: Kalau Kak itu jadi apa Kak?
2: Aku jadi Billy, aku jadi salah satu villain-nya lah di sini yang dimana aku adalah pemimpin perusahaan yang didelegasikan untuk mengambil lahan di desa tersebut gitu. Jadi aku sebenarnya kayak yang pada dasarnya udah kayak nyit gitu ya, woof woof gitu. Tapi
0: Jehong ya, Wak. Jehong.
1: Udah tinggal nih.
2: Jadi tapi dia enggak tahu apa-apa, tiba-tiba memang ternyata jalan bersamaan ada sesuatu yang teror terjadi di desa tersebut gitu.
0: Nah ini menarik banget karena sinopsisnya juga seru banget ya, kan banyak orang yang kurang familiar sama si badut gendong ini. Dan pas Kak Kiva dan juga Kak Derby itu menerima skripnya, diajakin mau gak ikut di project ini, gimana
1: respon? Mau banget ya kan? Mau banget langsung.
2: Gak apa-apa. Gak pake babi bu, langsung yuk reading gitu.
1: Gak ada babi bu, jadi babinsa.
0: Masuk, masuk.
2: Kemarin gak guys, kita syutingnya kayak apa?
0: Seru sih kayaknya ya.
1: Kalau dari skrip, gini, kalau aku memang, aku ngefans banget sama Pak Charles gitu. Dan pengen banget bisa kerja sama Pak Charles gitu, ditawarin, baca skripnya juga udah luar biasa. Jadi aku, tadi kita baru cerita juga ya, gitu. Kiva udah nonton, dia udah nonton full, kebetulan aku belum sempat. Semua yang nonton, teman-teman yang udah nonton selalu bilang semua gila ini bagus banget. Jadi memang aku dari baca skripnya aja aku tahu ini bagus banget, karena ini skripnya aja tuh udah roller coaster. Jadi actionnya dapat, dramanya, love storynya dapat, horornya juga dapat banget.
2: Keren sih, keren banget. Maksudnya gue selalu bilang ini ke media manapun ya, walaupun gue udah nonton tuh, tapi kayak ini tuh gue selalu pas kemarin nonton pertama kali tuh memposisikan sebagai penonton gitu ya. Gak ada tuh gue ekspektasi gimana-gimana gitu, tapi emang kayak dikasih we want more gitu sepanjang film. Kayak sekeren itu, dan memang pas semua pada porsinya, actionnya, horornya, sama kisah cintanya tuh dibalut dengan segitu baiknya gitu. Jadi pas lagi udah selesai, kan sebelah gue waktu itu Pak Charles kan, Pak ayo dong bikin lagi yang kedua, langsung gitu. Karena memang ternyata semenarik itu gitu.
0: Ekspektasi dari yang waktu Kak Kiva dan juga Kak Derby baru baca skripnya, sampai akhirnya Kak Kiva nonton fullnya udah jadi, sesuai gak?
2: Sesuai, bahkan lebih di luar ekspektasi. Karena gue kalau di keaktoran tuh diajarin, mungkin gak boleh, jangan terlalu membayangkan yang sesuai dengan kita seperti apa gitu kan, sebagai pemain ngelihat dari karakternya gitu kan. Jadinya pas lagi itu ngebayangin pasti bakal seru, tapi you know what, udah gue lepasin itu.
0: Okay.
2: Pas lagi nonton, oh gila sih gitu. Oh gini, dan ini gori banget.
0: Oh ya?
2: Gori banget. Dan itu yang gue butuhin, karena gue gak butuh dikagetin terus gitu. Gue butuh sesuatu yang gitu.
0: Nah iya, berarti apa yang sekarang kan di Indonesia film horornya banyak banget nih. Nah yang ngebedain tuh apa? Antara badut gendong dan film-film horor yang mungkin lagi tayang sekarang.
2: Bedain ya. Ada Babinsa.
0: Itu pentingnya ya. Yang ngebedain Babinsa ini.
2: Ngebedainnya karena menurut gue ini fresh banget.
1: Ya, fresh banget.
2: Fresh banget.
1: Ya, enggak banyak juga kan film yang film horor, action horor apalagi ini yang mungkin bisa dibilang juga nggak setiap hari ada ya. Dan yang buat gue personally menarik adalah karena ini film yang perspektifnya datang dari karakter yang bukan karakter protagonis, satu karakter yang bisa dibilang anti-hero, dan karakter ini karakter yang menurut gue kompleks banget karena karakternya tercipta dari cinta sama kebencian jadi satu.
0: Oke.
2: Beda tipis tuh gitu kan. Dan gue suka banget tuh adegan terakhirnya.
1: Gue belum.
2: Gue kayak gila, artsy banget sih gitu. Tapi nonton jangan sampai abis terus keluar.
1: Ada
2: kejutan, Beb.
0: Apa itu ya, sahabat suara ya?
3: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Derby Romero serta Iska Kivano, yaitu Hello. Cast dari film Badut Gendang.
1: Yes.
2: Yes.
1: Hai hai.
0: Oke, tadi sempat diceritain kalau film Badut Gendang itu bukan cuma film horor, tapi ada kehilangan juga, ada dendam, ketidakadilan. Cuma menurut kalian apa sih pesan yang paling kuat yang mau disampaikan dari film ini?
1: Kalau dari gue ngeliat pesan ini bagaimana seseorang kehilangan seseorang itu akan menjadi sesuatu yang menjadi dua pilihan gitu. Either kita bisa menjadi ke black hole atau kita bisa memaafkan, merelakan dan move on.
2: Ih, keren banget, bisa serius.
1: Hati-hati loh. Ntar serius pada capek sama gue. Ketawanya jangan gitu dong. Coba mbak di nih.
0: Oh gitu. Kak Derby setuju?
2: Setuju.
0: Dan ini katanya cross universe sama kodrat.
1: Betul.
0: Aduh, hubungannya apa, hubungannya sebenarnya?
1: Nah, nonton aja.
2: Nonton aja.
1: Karena itu akan terjawab sebenarnya.
2: Intinya sih sebenarnya yang gimana jelasin ya, kemarin sih udah beberapa media sempat dijelasin sama Leo juga. Jadi ibaratnya kontrak itu Batman, ini tuh Joker gitu.
0: Oke.
1: Kalau mau diiniin ya, kalau mau disama-samain,
0: sama-sama.
2: Cuma maksudnya secara apa bilangnya ya, kalau ngegambarin kan mungkin agak bingung ya ngomongin ya. Kita bisa ngeliat kalau karakter ini nanti adalah jadi karakter yang memang akan bertemu, tapi ya nanti kita lihat nanti gimana caranya dan gimana ceritanya. Ya pasti harus ada kita ya, Beb.
1: Iya dong. Lu mah enak masih.
2: Live.
1: Ya, betul. Dan gak lupa tempat.
0: Kenapa sih sahabat
1: tuh? Terus ya.
0: Gimana maksudnya?
1: Asli aku gak gini kok. Sedap. Jadi ketemu Derby Romero aja begini.
0: Padahal asli gimana, Kak?
1: Aslinya serius.
2: Jadi sebenarnya serius banget. Cuma kalau udah ketemu gue, jadi pas lagi syuting seru banget. Dia sampai gak mau ngeliat gue.
1: Beneran. Aku kadang-kadang kalau ngeliat dia kayak dia muka udah menggoda-menggoda gitu kan.
0: Menggoda-menggoda.
1: Karakter begitu aja.
2: Gue tuh suka banget bercanda. Emang ini kan kita syutingnya juga heavy ya, banyak adegan action, banyak apa. Jadi gue selalu dibawa bercanda. Cuma maksudnya gue juga tahu tempat di saat memang kayak Kiva udah lagi harus serius ya gue udah ninggalin gitu. Tapi di saat emang bisa nih gitu, gue selalu cari kesempatan.
1: Betul.
0: Nah iya, yang menarik adalah ini kan film horor sebenarnya. Cuma kalau misalkan lagi di set itu tuh kayak mencekam gitu atau?
2: Mencekam sih, tetap mencekam. Tapi ya begini, bercanda pasti.
1: Serius tapi bercanda.
0: Banyakan bercandanya atau seriusnya? Banyakan bercanda atau seriusnya?
2: Banyakan, of course banyakan bercandanya.
1: Kalau ya.
2: Karena gini. Kan kita banyak banget, maksudnya interaksi kita kan nggak hanya di dalam set.
0: Iya. Yeah.
2: Di luar set udah pasti kita kan bercanda terus. Tapi once kita udah masuk set, ya udah itu udah saatnya kita memang ini.
0: Walaupun godain-godain sedikit mah ada aja ya.
2: Kalau gue sih tergantung scene-nya sama tergantung apa.
0: Berat gak sih Kak Kiva sama Kak Derby?
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Coba deh, ini tempat keluh kesah. Ini tempat berkeluh.
1: Ya karena kalau dibilang berat sih enggak. Kadang-kadang justru gue suka makasih sih sama dia gitu kan. Kadang-kadang suka bikin gue, oh yaudah lebih udahlah, jangan terlalu masuk-masuk karakter banget kan.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Enggak, tapi gue tahu kok. Gue bisa lihat saat emang Kiva emang ini dibutuhkan. Dan gue kan juga tahu, maksudnya kan kita sebagai pemain satu sama lain, kita semua tahu jalan cerita dan kita tahu hafal udah tahu scene-nya gitu kan. Jadi pada saat gue tahu, oh ini scene-nya si Kiva happy banget, gue udah gak bercandain. Paling pas kelar gue bercandain gitu.
1: Iya, ya gak apa-apa karena lebih kayak butuh rilis juga lah gitu.
0: Iya, biar gak capek-capek banget dan bosan ya di lokasi syuting ya.
1: Panas banget kan.
2: Wah, parah di taman kan.
1: Itu sebelah kan? Di apa? Ladang.
2: Padang.
1: Bukan taman tebu ya?
2: Bukan.
1: Taman tebu. Mana deh? Ini loh, di pusat loh. Jangan inget masa lalu. Jadi kayak maksud gue di sana tuh adegan yang nanti kalian lihat trailer itu tuh memang berat banget.
2: Berat banget.
1: Jadi emang panas, terus juga banyak long shotnya, terus koreografi juga banyak. Jadi kayak sesuatu yang emang kadang-kadang tuh kita, you know what, perlu sesuatu yang enteng-enteng gitu ya.
2: Betul.
0: Padahal kan di sini Kak Kiva tuh jadi orang yang kayak bisa dibilang antagonis lah ya, mau ngerebut lahan.
1: Betul.
0: Ada relate-nya enggak sih?
2: Beda banget sama kita di sini, beda banget.
0: Nah, iya, masalahnya kan kayak apa sih sisi yang paling menyeramkan dari si David ini sampai kayak Kak Kiva tuh
1: Billy.
0: Billy.
1: Yeah. Sorry ya, kita agak-agak.
0: Gak apa-apa dah, enjoy.
1: Si Billy itu maksudnya apa tadi? Pertanyaannya gimana?
0: Karena ini kan filmnya kayak di sini Billy tuh kayak jahat nih, bisa dibilang. Relate kan katanya justru enggak ada banget. Nah, jadi yang paling menyeramkan dari sisi Billy ini yang sampai akhirnya kayak susah banget dijalanin waktu syuting tuh ada enggak?
1: Sebenarnya kalau misalnya ketika lagi ngomong susah atau enggaknya lebih ke ketika kita lagi jadi karakter kan kita fully aware, bukan in trance ya. Mm-hmm. Jadi kita harus tahu juga motivasi di balik motif dan motivasinya si karakter ini apa. Karena si Billy ini motifnya dia cuma pengen uang dan kekuasaan. Jadi apapun yang mengganggu gue sikat nih gitu.
0: Keren banget.
1: Jadi kayak gue tuh ngerasa setiap kali ngejalanin itu tuh, walaupun gue suka gak tega ya sama Clara gitu kan, tapi untungnya Clara juga profesional gitu. Dia kayak, yaudah gak apa-apa kalau lo mau jambak eke, katanya gitu.
0: Jambak!
1: Gitu kan. Gitu kan.
2: Sampai akhirnya. Ada hanya gak
0: tuh. Menyeramkan ya. Menyeramkan lo.
1: Ya akhirnya dia kayak mau.
2: Tapi udah ikut.
1: Dia mau kerjasama gitu kan. Tapi akhirnya, karena gue juga orangnya gak tegan, akhirnya gue memilih cara alternatif lain untuk gak terlalu keras gitu sama dia.
0: Apa tuh cara alternatif lain?
1: Iya, gak pakai fisik, gak pakai, ya kecuali jadikan mobil ya, itu kan harus ada yang gue dorong, apa gitu-gitu. Memang dibutuhkan gitu, jadi dia is okay untuk itu gitu.
0: Okay. Dan film ini tuh narasinya bukan iblis, bukan pahlawan. Maksudnya apa tuh?
1: Iblis ya tadi.
0: Iya, padahal narasinya bukan iblis, bukan pahlawan.
1: Emang bukan pahlawan, iya. Kalau iblis
2: sebenarnya belum bukan iblis juga bukan, tapi mungkin ya udah seiblis itu gitu kan.
1: Iya, kayaknya itu dalam arti ke mental state.
2: Ke
1: sih.
2: Mental state, iya.
1: Itu agak serem sih dia jadi pas nggak boleh ngomong.
0: Ini kita tipis aja boleh deh, tipis.
1: Ya pokoknya jahat deh.
0: Jahat deh. Sejahat Pak, apa sih?
1: Gue deh Kak. Gue capek deh. Serius ah? Serius gitu, serius ah?
2: Serius ya.
1: Sorry.
0: Jahat deh, iya bener.
1: Astagfirullahaladzim. Hancur sudah, ime saya.
0: Billy-nya dimasukin dulu Kak, Billy.
1: Jangan dong.
2: Jangan. Masa aku jadi babi bisa selagi di sini?
1: Nih, Der, tolong, Der. Tolong aku. Allah Akbar hari Jumat.
0: Iya, pegel ya rahang ya.
1: Betul. Lupa loh.
2: Lupa aku juga apa tadi?
0: Iya, saya juga lupa nih tadi. Bukan iblis, bukan pahlawan. Bukan iblis, bukan pahlawan. Tapi jadinya ke mental aja maksudnya tadi. Ya,
2: kita udah seiblis itu gitu. Kita nonton nanti orang juga nonton pasti bilang, wuf, iblis banget. Gitu.
0: Emang iblis banget.
1: Tapi kita ngerti kenapa dia jadi iblis gitu.
2: Ya.
1: Maksudnya jelas semua karakter, fungsi karakternya dan motifnya. Arc-nya tuh jelas gitu. Even ke Babinses aja juga gitu kan. Dia kan dibilangnya masih muda kan di sana ya, muda. Terus akhirnya kayak, tapi dia mengalami apa ya, dipandang sebelah mata kali ya.
2: Dipandang sebelah mata. Mungkin karena dia kan kayak modelnya happy go lucky banget yang memang mau selalu ikut apa ya,
1: positif
2: mencoba positif
1: gitu.
2: Atau positif selalu mencoba mendekatkan diri ke warga gitu. Mungkin warga juga ngeliatnya apa sih nih gitu, kayak mau sibuk gitu. Karena dia memang pengurus desanya.
0: Oke, sahabat suara, buat kamu yang masih mau nanya-nanya, langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barengan juga sama cast dari film Badut Gendong.
1: Banyak ya kotanya?
0: Iya, 9 kota kita.
1: Banyak loh.
2: Coba sebutin yang cepat.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Jawa Tengah, Makassar, Palembang, Surabaya.
0: Jawa Tengah.

0: tunggu deh, ini kenapa dia tahu banget ya gitu kan. Tapi kan saat itu gue gak mau nanya-nanya karena dia lagi serius banget gitu. Terus akhirnya ternyata pas kemarin interview dia ngomong, Leo yang bilang ya, Charles kan mantan Stan. Baiklah, make sense gitu. Karena dia pengen bukan perfect ya, tapi dia pengen detail dan sesuai kemauannya dia. Makanya dia sekarang suka nyontohin. Kayak gini momennya, kayak gini timingnya, seperti ini gitu, gitu.
1: Oke, kalau menurut Kak Derby sendiri, Mas Charles tuh gimana pas selama proses syuting?
2: Wah, Pak CG sih lovely sih.
0: Lovely.
2: Pak CG tuh bener-bener iya kayak yang tadi Kiva bilang, detail banget, dan dia orangnya juga open banget. Misalnya untuk kayak kita sebagai aktor juga banyak diskusi sama dia, dan visi misinya jelas gitu Pak CG. Dan yang bikin gue ngefans sama Pak CG juga adalah gue juga suka sama style Pak CG. Kan every director punya they have their own style kan. Gitu. Apalagi maksudnya kebetulan gue kan doyan banget sama film action gitu. Jadi kayak syuting sama Pak CG itu apa ya? Gue ngerasain style yang berbeda. Gitu. Maksudnya kan film action gue yang sebelumnya kan dengan director yang berbeda, semua punya style masing-masing, dan Pak CG juga punya style yang memang distinctive juga gitu. Jadi emang gue dari dulu bilang gue pengen banget sekali-sekali pengen
1: ngerasain di direct gitu ya. Ini tuh persiapan dari pre-production sampai akhirnya syuting tuh berapa lama Kak? Kayak readingnya, mungkin ada workshopnya juga karena since ini film action ya?
2: 3 tahun kalau maksudnya.
0: 200 tahun kan?
1: Lama ya.
2: Gue baru biasa.
1: Penyanyi.
0: Paling kalau
3: 2 bulan,
0: hampir 2 bulan untuk pemain ya. Tapi kalau Badut Gendong sendiri dari naskahnya tuh udah lama banget.
2: Pak Cegin udah lama banget.
1: Begitu.
0: Dia memang udah ngerencanain ini mau bikin di Universitas Kodrat gitu-gitu itu udah lama. Gitu.
1: Nah, biasanya kan pas lagi reading sama lagi syuting ada adegan-adegan tambahan. Nah, itu tuh banyak enggak di film ini? Atau semuanya digodok pas kita lagi reading?
2: Semua digodok pas lagi reading, tapi memang ada beberapa kayak tambahan, mungkin kayak gue ada sempat tambahan gerakan gitu-gitu, tapi juga bukan yang
0: signifikan. Tambah gerakan sih cuma masalah blocking sih.
2: Blocking gitu. Biasanya standar blocking.
1: Ah, gitu.
0: Gitu. Okay, tapi udah merencanakan banget soalnya orangnya, maksudnya kayak dia udah tahu apa yang dia mau
2: karena dia detail banget, jadi
1: iya,
2: dia
1: detail banget dia ya
0: ini. Tapi dia open kok, benar kata Derby, dia open banget kalau discussion. Sebenarnya kan karakter gue nama asli tuh David, itu yang tadi disebut jadi Billy karena dia pengen ada homage to si siapa namanya, si boneka sepeda. Siapa tuh?
2: Gue lupa namanya.
0: Badut muter.
1: Gampang aja karena
3: Badut goes dong.
1: Badut goes.
0: Si So-So itu.
2: So-So siapa namanya?
0: Billy. Iya, jadi kan karena ya nanti lihat ya adegan gue itu mirip banget jadi Billy gitu. Karena gue sejahat itu, jadi gue pacarnya bilang, seru kali ya kalau kita kasih homage untuk ke film So gini-gini.
1: Seru. Ada gak adegan yang menurut kalian tuh kayak susah, paling susah di pas proses syuting?
0: Sebenarnya semuanya juga susah-susah enggak ya, susah-susah. Tapi gue tuh paling lumayan agak deg-degan itu adegan long shot di lapangan ladang
2: tebu. Kan lapangan. Lapangan bola.
0: Menjajar tuh. Astagfirullahaladzim. Ini berapa kota, Bu? Iya, adegan long shot itu ada adegan gue turun.
2: Sama yang parade juga tuh, Kev.
0: Iya, itu yang gue dari mobil jauh banget, terus langsung turun, langsung ini. Jadi itu semua satu shot. Dia pakai handheld gitu lagi kan, sampai benar-benar gue adegannya ini.
2: Itu full adegan yang lu di mobil ya? Jalan dari Surabaya ke Banyuwangi kan?
0: Betul, dari Bali,
1: vlognya yang vlog.
2: Hey, welcome back to my channel.
0: Sama Billy. Aduh. Apa deh biar sakit gue hilang kan ya pinggangnya. Gitu. Sila gimana?
1: Udah selesai sampai itu aja. Nah itu kan menurut Kak Giva kalau Kak Derby yang paling susah.
2: Sebenarnya sih nggak ada yang susah gitu. Karena kenapa? Karena persiapan juga sudah matang. Tapi memang yang menurut aku heavy banget adalah berapa hari syuting itu ada satu adegan yang syutingnya beberapa hari, itu adalah dengan parade yang besar ada di trailer, itu lumayan heavy dan seru karena di situ gue juga ada adegan ibaratnya ada actionnya lah tetap gitu. Dan itu syutingnya bareng sama Om Berry Prima.
1: Oke.
0: Hari lalu dibanding tuh lo bukan sih?
2: Bukan.
0: Bukan lo, Beb?
2: Bukan.

0: dibanting kan?
1: Nah, dari tadi kan mereka ngobrolin soal adegan sepotong-sepotong adegan ya, itu ditonton karena seru banget. Dari tadi kita ngobrolnya seru banget sahabat suara karena penasaran sih. Pertama, badut gendong tuh kurang familiar ya. Kita dengernya apa sih badut gendong tuh. Nah, akhirnya diangkat di film ini. Dan biasanya orang-orang kalau syuting horor kan ada aja tuh adegan-adegan horornya. Di sini tuh ada gak sih scene kalian bilang tadi seru banget, bercanda banget, tapi sentuhan-sentuhan horor selama lagi gak take tuh ada gak?
2: Oh, horror, kejadian horor bener.
3: Ada sih, ngeliat mukanya dari.
1: Oh itu. Baru
2: ngomong. Ini kalau gue muncul horor banget ya. Jeng-jeng-jeng, gitu. Kita aduk.
1: Apalagi kalau hot take-nya lagi serius gitu ya.
3: Gak. Sebenernya gue takut ngelihat topengnya sih. I don't wanna see the topeng gitu kan. Karena lumayan ternyata
2: creepy,
3: tuh
2: ya.
3: Pacarnya sedih kisahnya tuh si anak-anak krunya tuh sempat dimimpiin, sempat diapain gitu-gitu. Tapi enggak sih so far.
1: Juga kalian enggak pernah ada yang ngalamin kan ya?
2: Itu udah terlalu ketawa terus mungkin kali ya.
1: Tapi kayak kesetannya juga kayak ya udahlah udah terlalu enjoy ya.
3: Kan juga
2: ya pasti ganggu deh gitu.
1: Oke, sahabat suara, abis ini kita akan mencari tahu tayangnya tanggal berapa, dan kalau misalkan kalian mau penasaran mau nonton bareng itu infonya di mana aja. Abis yang satu ini sahabat suara.
4: Memainkan musik pilihan. Suara.
5: Suara warga Indonesia.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
4: Iswara.
5: Memutarkan

0: 2 siang nanti di suara-suara warga Indonesia barengan Kak Kiva dan juga Kak Derby Romero dari film Badut Gendo.
1: Yes.
0: Oke, terakhir. Apa yang bikin semua warga Indonesia, seluruh warga Indonesia tuh harus nonton film Badut Gendong?
2: Karena ada Kiva.
3: Ya kalau gue selalu akan ngasih tahu jawabannya kenapa. Karena bukan masalah horor ya, tapi ini masalah kisah yang benar-benar pilu banget dan fresh itu sih. Okay. Karena ya lagi-lagi bukan masalah ya memang harus promo, tapi gue lebih kalau ini gue jujur kayak ngerasa film ini bagus banget ya. Kayak kalau lo nonton pulang tuh kayak terhibur gitu.
0: Okay.
3: Kayak oh ada satu yang bisa kita andelin lagi nih film gitu. Kayak gitu tuh.
0: Kalau Kak Derby?
2: Ini something fresh lah gitu, karena memang ya udah action horror, love story-nya juga kencang, jadi kompleks dan menyenangkan banget untuk ditonton gitu. Dan ini kan nggak banyak film yang perspektifnya itu dari karakter yang justru tertindasnya,
0: yeah,
2: dan akhirnya menjadi karakter yang apa dibanding anti-hero lah.
0: Ini akan tayang tanggal
1: 27
3: Mei 2026
1: di seluruh bioskop
3: kesayangan Anda.
2: Padahal ya, kalau ngomong di bioskop harus ada kesayangannya selalu.
3: Iya emang.
2: Gak bisa enggak kan?
3: Jadi akan sayang sama gue.
2: Kok lu curhat?
0: Jadi akan tayang di bioskop
1: kesayangan
0: Anda. Oke.
3: Okay. Favorit Anda tuh kayak enggak ya?
0: Kurang ya, kurang. Kesayangan Anda, kesayangan Anda.
1: Sayang.
3: Ya Allah.
0: Dan kalau misalkan mau tahu informasi kayak ada nobar gitu, itu akan ada update-nya di mana?
2: Ada biasa? Di @badutgendong.
0: Oke sahabat suara, jangan lupa 27 Mei 2026 Badut Gendong akan mulai tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda.
1: Ya, betul. Enak kalau tadi ngomong
0: iya,
1: bioskop.
0: Enggak enak
1: kan?
0: Titik enggak enak tuh ya. Oke, dan kalau misalkan kamu mau tahu ada mungkin mau ikut nonton bareng sama cast-cast ya, ada visit ke sinema mana aja, itu kamu bisa dapetin update-nya di Instagram @badutgendong. Terima kasih Kak Kiva dan Kak Derby sudah. Oh, jangan lupa ditonton. Terima kasih sudah mampir ke Iswara.
3: Sahabat suara, thank you.
0: Semoga penontonnya banyak. Amin. 10 juta ya, 10 juta target.
1: Amin.
0: Ada sesuatu gak yang mau dilakuin? Kalau misalkan 1 juta penonton, bakal apa gitu?
3: Aku akan
2: jadi badut gendong kan?
3: Jadi badut. Padahal hidupnya juga badut ya.
0: Enggak.
3: Apa demi lo semua.
0: Oke, terima kasih sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual.

0: pertumbuhan yang berkelanjutan.
1: Polisi menangkap seorang pria berinisial TOH 37 tahun karena merupakan pengedar narkotika jenis sabu yang menjadi target buruan polisi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tersangka ditangkap di rumahnya di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu seberat 81,61 gram yang disembunyikan di wadah penyimpanan beras. Dalam menjalankan bisnis haramnya, tersangka menggunakan sistem tempel di lokasi yang telah ditentukan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah.
2: Di mana yang bersangkutan diamankan di Lembang terhadap kepemilikan 81,61 gram, yang mana tersangka menyembunyikan barang-barangnya atau sabunya itu ke dalam beras. Keuntungan dari tersangka TOH atau TOH ini kurang lebih mendapatkan keuntungan 60 juta rupiah.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: Dengarkan suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: Artinya umur cuma angka.
1: Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama.

0: jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, run for health and happiness.
1: Eswara memutarkan

0: flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
0: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju dia kayak
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada.
1: Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
1: Tetap iya.
3: Rapet juga.
1: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Maka

Sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 92,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi.
2: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp-nya, berat badan.
0: Ada Des.
2: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara,
2: suara warga Indonesia. 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat hari Jumat semuanya. Yuri Melia Sari di Suara Santai barengan OPP Andi Tirituan nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti.

105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Hello, apa kabar sahabat suara hari ini? Aduh, sepi banget deh. Di mana Teh Yun, di jalan? Oh, bukan dong. Kalau di jalan ramai ya. Sepi banget di WA, WA masing-masing maksudnya. Kenapa ya? Kadang-kadang kalau lagi lepas dari aktivitas, lagi hari libur, lagi menikmati cuti, ya memang enggak boleh diganggu sama WhatsApp atau berbagai macam notifikasi, apalagi masalah pekerjaan sahabat suara. Tapi kok kadang kita malah jadi merasa ada yang salah enggak sih? Kok enggak ada yang ngontak, enggak ada yang ngubungin aku? Kok enggak ada yang nanya kabar gue? Ya Allah, enggak lah, nikmatin karena mereka menghargai waktu kalian. Mereka lagi tahu banget kalau kalian butuh liburan, kalau kalian butuh waktu untuk relax, butuh waktu untuk nge-chill, santai gitu ya. Jadi gak ada WA atau gak ada notif bukan berarti kalian gak dicariin, tapi memang kalian gak sepenting itu. Enggak deng ya, aman lah, nikmatin ya pokoknya hari libur ini sahabat suara. Kemana aja, udah jalan-jalan jauh atau masih yang dekat-dekat aja, atau malah sama sekali gak kemana-mana, Teh Yuni di rumah aja. Karena tadi malam aku tuh begadang. Begadang wae atuh guys. Soalnya tahu ya, kita tuh mikirnya libur ini santailah, begadang, tidur lebih malam, bangun lebih siang. Tapi tahu gak sih kalian sahabat suara, kalau begadang, jangan begadang, kalau begadang ini bisa membuat otak tidak mampu untuk membersihkan protein yang menyebabkan plak pemicu Alzheimer dan juga demensia. Ternyata berbahaya ya. Banyak sekali yang akhirnya kurang baik gitu efeknya untuk tubuh kita kalau dilakukan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Jadi kalau sekali-sekali karena musim libur gini bolehlah, tapi jangan menjadi kebiasaan ya. Mending kebiasaannya mah nge-WA ke sini aja. Request lagu Indonesia favorit pilihan kalian, beda guys, pasti nama, pasti umur, lagunya, dan kirim salamnya juga boleh lah, nanti diputerin ya insyaallah. Kalaupun gak ada yang request karena lagi libur, tenang, playlist lagu-lagu yang udah disiapin pasti bakalan bikin kalian enjoy banget deh di hari Jumat ini.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kecilwalk, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita, serta yang datang ke Osborne Gym, jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda. Seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta FM, Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara. Selamat menikmati hari libur yang libur-libur, yang lembur-lembur, Teh Yun. Ya udah sih, gimana lagi? Enjoy aja ya, sahabat suara ya. Pokoknya masih tetap ditemenin sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang ada di playlistnya Iswara Bandung. Jadi dinikmatin saja. Bandungnya macet, Bandungnya padat, semuanya ngantri, semuanya nguler, semuanya padadet. Nikmatin aja. Ini semangat juga buat teman-teman para pelaku bisnis, para penggiat usaha, para pemilik hotel, para pemilik tempat-tempat usaha gitu ya, tempat-tempat pariwisata, kulineran, F&B, kopi-kopian dan lain sebagainya. Pokoknya mah semangat, semangat, semangat. Nah, ngomong-ngomong soal usaha ya, saya bersuara. Kayaknya kita sampai dengan detik ini mungkin menikmati menjadi orang yang udah gue mau beli aja, gak kepikiran mau usaha apa, dan masih kerja dan masih ngantor gitu ya. Tapi kalau kayak misalnya kita jalan-jalan terus ngelihat ada coffee shop yang konsepnya bagus atau ada tempat yang lucu, kadang-kadang kita menjadi terinspirasi, pengen deh suatu hari nanti punya usaha kayak gitu gitu ya. Iya gak? Dari sekarang kayaknya harus udah mulai deh, sahabat suara, di map gitu, di mapping ya, mau usaha apa, nanti mau gimana konsepnya dan lain sebagainya. Karena ya gimana kalau misalnya hanya ada di kepala kita, tidak di mapping, tidak diwujudkan, apalagi ketika nanti orang lain punya ide yang sama yang kita pernah punya, ya akhirnya kita cuma bisa ngenes aja gitu, gendok. Oh, kok dia jalanin usaha idenya gue, padahal kan kita gak pernah cerita ya sama orang tersebut, gak saling kenal juga, tapi ide konsepnya mungkin dia miliki dan akhirnya dia wujudkan. Jadi sekarang makan ya, apa-apa juga harus kreatif, termasuk teman-teman yang mungkin punya usaha jualan es krim. Kalau dulu kita mikirnya es krim ya udah beli aja es tong-tong, es nong-nong, es krim di minimarket, es krim di supermarket. Tapi tahukah kalian ya, apa-apa saja sih es krim hits yang menjadi favorit di kota Bandung? Nah, karena ya semua orang hampir dipastikan suka sama es krim. Benar enggak sih, sahabat suara? Tapi kayaknya itu kurang berlaku buat Yuni. Yuni tuh kurang suka, biasa aja kalau lagi pengen banget. Nah, tapi beda sama anak aku yang dikit-dikit kayak sehari bisa 2 kali minta es krim, saking sukanya gitu ya. Perbedaannya gitu ya. Ada yang cuma sekali-kali, mau dong es krim ini, lagi kepikiran pengen. Ada yang memang ngejar, ada yang nyari-nyari dan lain-lain. Berbagai macam ide kreatif dari para pengusaha es krim juga bermunculan, sahabat suara. Dari mulai yang kekinian sampai dengan yang klasik. Nah, es krim faktanya dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit, karena es krim ini banyak mengandung susu yang kaya laktoferin dan juga sitokin. Tapi mungkin kalau lagi batuk flu atau lagi nganak tenggorokan harus dikurangi ya, sahabat suara ya. Ada yang alergi dingin, giginya mungkin lagi ngilu dan lain-lain, atau sedang tidak ararenaken, biasanya juga nggak dulu jajan es krim ya. Nah, Bandung punya banyak spot makan es krim atau toko es krim hits favorit yang estetik dan juga enak-enak, cocok untuk mood booster kalian. Yang populer saat ini biasanya apa ya, Sweet Cantina. Ini terkenal banget sama rasa regalnya yang pasti semua usia suka, sahabat suara. Terus ada Milk and Crumbs, ini di kawasan Jalan Braga. Ada juga Scoops and Scoops ya. Dan yang legendaris nih, salah satunya adalah Rasa Bakery. Mau milih yang mana nih, Sweet Cantina di Jalan Braga, di Progo juga ada ya, sahabat suara. Milk and Crumbs di Braga, toppingnya macam-macam. Rasa mah emang klasik banget di Jalan Tamblong. Scoop and Scoops udah ada beberapa deh, Jalan Seram, Jalan Ciumbuleuit, ada gelato ataupun es krim ya. Terus ada juga pilihan lainnya, ada Num Ice Cream di DU ya, sahabat suara, untuk para pelajaran mahasiswa biasanya. Terus juga ada Red Spoon Ciumbuleuit. Ini enak sih, aku pernah nyoba, pernah interview kalau gak salah ke studionya iRadio saat itu, sahabat suara ya. Dan mungkin banyak nih pilihan-pilihan lain yang juga mungkin pengen sahabat suara datengin ya. Tadi diantaranya yang Yuni udah sebutin buat kalian, siapa tahu bisa menjadi referensi.
referensi. Kalau kalian juga punya referensi tempat makan ice cream enak lainnya, sok atuh dicobain. Jangan dikirim-kirimin aja reelsnya ke teman-teman, tapi ente diudag. Jajan yuk, jajan yuk, jajan ice cream yuk.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet yang lebih baik.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai masih nemenin sahabat suara sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Tadi udah ada informasi soal es krim. Kemarin-kemarin ini sempat share informasi bakso, ya kan? Terus kemarin-kemarinnya lagi mie. Oh, segala rupa pokoknya mah jajanan ya sahabat suara. Sok ah, mau yang mana aja sekarang mah sudah gampang sekali mencari referensi tentang apa yang kita inginkan. Cuma tinggal lihat Instagram atau tinggal Google aja. Google sangat simple and easy, sahabat suara ya. Anyway, hari ini buat sahabat suara yang mungkin memilih untuk tidak kemana-mana karena tahu Bandungnya macet, jadi mau milih di rumah aja deh. Mau masak-masak sama keluarga dan orang tersayang. Menunya menu rumahan aja, ayam goreng, timbelan atau apa, liwetan, ikan asin gitu ya, sambel-sambelan, sayur asam, aduh enak ya. Atau menu olahan dari tempe, mau yang digoreng, mau yang dioseng pakai buncis atau kacang panjang, atau berbagai macam menu tempe yang udah menjadi favorit di keluarganya kalian. Ada fakta loh sahabat suara, kalau ternyata tempe ini bisa mengobati penyakit mah karena mengandung protein yang sudah siap diserap tubuh karena terlebih dahulu dicerna oleh jamur. Jadi selain murah, sehat dan juga mudah ya kan untuk mengolahnya kalau ada kemauan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Jakarta 105,1 FM Bandung 98,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,5

Sahabat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda. Seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

92,1 FM I Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Meliasar di Suara Santai masih nemenin kalian. Masih asik menikmati libur dengan ngopi di coffee shop favorit, atau makan es krim, atau jajan, jajanan yang lagi heboh dan happening. Rela antri-antri, gak masalah. Yang penting worth it, cina gitu ya. Roti-rotian kayaknya kemarin gue udah sempet ngasih informasi ya Wan ya. Segala rupa roti, desa besar apa belum ya? Roti, udah belum sih? Mau dikasih? Bentar ya. Gampang. Coba bentar, mana dia? Roti-roti hits di Bandung. Maaf Yoga, maafin produser-produser. Fungsi di handphone akan ku manfaatkan dengan baik setelah kalian gak ada. Ya, aku sih lagi suka beberapa brand roti ya, Sabasara, yang memang enak banget ya. Ini salah satunya. Kemarin itu sempet udah gak terlalu ngantri sih, tapi sekarang di Roti Segar. Dia itu ada di kawasan wilayah Jalan Cihapit. Itu enak-enak banget, terutama roti abonnya. Terus ada juga roti salt di kawasan Taman Pramuka yang bersebelahan sama Kembang Deli, Sahabat Suara. Itu enak banget juga rotinya. Dan ini yang best banget karena aku sampai just tip ya. Roti yang lagi ngehits abis, satunya 35.000 guys. Tapi enak banget sumpah. Roti Merak, aduh, udah pernah nyobain belum? Dijamin sih weekend ini gak kebayang antriannya kayak apa. Sok ah, aku mah santai anaknya, berbagi sama para pengusaha apapun. Sebutin aja brandnya ya, gak apa-apa. Mual patuker, rezeki mah Sahabat Suaranya. Selamat berkeliling kota Bandung ya, dengan menikmati berbagai macam makanan-makanan enak. Tadi cuma beberapa aja yang aku sebutin, yang emang aku udah kesana dan emang aku suka ya Sahabat Suara. Tapi kan suka atau enggak mah relatif ya. Mau ada yang suka karena tempat nongkrongnya enak, suka karena harganya murah, suka karena memang ngantri-ngantrian dulu ya, ada effort tertentu yang bikin akhirnya menikmati sesuatunya itu jadi lebih gong gitu ya. Nah, kalau ke Korea, Sahabat Suara juga jangan lewatin untuk menikmati berbagai macam roti-rotian khas dari Korea Selatan. Ini enak-enak loh, roti-roti di Korea tuh mochinya, rotinya segala rupanya dengan rasa yang aneh-aneh loh, enggak cuman matcha, enggak cuman cookies, enggak cuman buah-buahan strawberry, enggak cuman juga mereka tuh punya kayak rasa alami gitu. Ada rasa red bean, kacang merah yang pasti enak banget. Dan yang lucu, aku pernah nyobain mochi atau roti rasa bunga sakura guys. Ih lucu. Jadi bunga sakuranya tuh dijadikan asinan gitu. Enak Sahabat Suara. Nah, jangan lupa ya untuk nyobain roti-rotian kalau kalian sempat jalan-jalan nanti ke Korea Selatan di liburan ini mungkin ya. Awas ketuker juga kalau kenalan sama para penduduk Korea Selatan atau berteman dengan warga Korea Selatan di sana Sahabat Suara. Kenapa? Karena hampir 21% guys penduduk Korea Selatan ini memiliki nama belakang Kim. Kebayang gak tuh? Kim ngaliuk. Kim ngaliuk. Tapi Kimnya yang di Korsel ya, bukan yang di Korut. Serambi kalau itu.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali,
4: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi

selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hei suara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Meliasari, Sobat Suara di Suara Santai, masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Teh Yun, aku mah libur kali ini pengen ke salon aja. Ngapain guys kalau cewek-cewek terutama ke salon? Kalau aku udah pasti pijet, paling enak Sobat Suara. Tapi biasanya juga gak jauh dari yang namanya urusan rambut. Bener gak kalau ke salon? Entah itu kerembet, cuci blow doang, perawatan rambut rontok, keriting, ngecat, dan lain sebagainya. Ya, tapi kan yang datang ke salon sekarang tuh gak cuman melulu soal perawatan tubuh ataupun rambut aja ya. Banyak juga yang perawatan wajah. Ada yang di facial, ada yang di totok wajah, ada yang bersihin alis, sulam alis, ada yang pasang bulu mata palsu atau di apa namanya, pakai extension gitu bulu matanya Sahabat Suara ya. Jujur pernah atel ya, tapi dah cantik ya. Gimana caranya perempuan mah harus kelihatan cantik apalagi di momen liburan ini, ya kan? Tahu nggak sejarah bulu mata palsu Sahabat Suara? Bulu mata palsu ini diciptakan oleh seorang pria berprofesi sebagai seorang sutradara film guys, bernama D.W. Griffith ya, Griffith, pada tahun 1916. Jadi kalau mau di flashback ya, berapa tahun kira-kira umur dari ide lah ya, dan juga gagasan bisa dibilang kayak gitu, satu bulu mata palsu. Coy, 110 tahun yang lalu itu bulu mata palsu udah ada. Mungkin karena zaman dulu tuh udah ada industri film gak sih 100 tahun yang lalu? Ya gak sih? Hitam putih, foto-foto dan lain-lain untuk bikin jadi lebih cantik dan lain sebagainya kali ya Sahabat Suara ya. Aduh, terima kasih loh ku ucapkan kepada Anda Bapak D.W. Griffith, karena sudah menciptakan ide brilian ya, bulu mata palsu untuk kita perempuan-perempuan yang kecantikannya kadang asli, kadang palsu. Closing. 105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Meliasari barengan OBP Yondi, Uti Ritwan, dan juga Music Director Gusti sudah selesai nemenin kalian di Suara Santai edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Gak kemana-mana Teh Yun, aku di rumah aja, enjoy. Teh Yun lagi macet, enjoy. Teh Yun lagi ngabisin duit, enjoy. Habisin semuanya ya. Masih ada 2 hari lagi libur guys, Sabtu dan juga Minggu. Diawet-awet, semoga cukup sampai nanti kalian kembali pulang lagi ke wilayah atau ke daerah kalian masing-masing. Jangan sampai saking apa namanya, enjoy banget gitu di Bandung, jajan lah apalah gitu, duitnya kehabisan, nanti gak bisa balik, ongkos repot bo ya, disisain lah Sahabat Suara ya. Nah, aku juga menyisakan lagu-lagu keren pilihan lainnya di satu jam ini untuk diputerin nemenin kalian menikmati hari Jumat malamnya. Tapi kita bakalan ketemu lagi pasti ya Sahabat Suara di Suara Santai di Senin sampai dengan Jumat minggu depan. Kalau gitu sekarang langsung aja yuk, akan ku kasih lagu-lagu Indonesia pilihan favorit cuman buat kalian. Selamat liburan.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusara ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
3: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
2: Yang disiarkan serentak
3: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung.

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kementerian Kesehatan pastikan penyakit hantavirus di Indonesia tergolong ringan. Pantau dana desa, Kejaksaan gandeng Abbednas. Petugas gabungan gelar razia di Rutan Bandung. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Kementerian Kesehatan memastikan hantavirus yang menyebar di Indonesia tergolong ringan dan tidak menimbulkan pandemi seperti COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan 23 kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia sejak tahun 2023 merupakan varian ringan dan tidak memiliki tingkat fatalitas mematikan seperti yang ditemukan pada kapal pesiar MV Hondius. Penyakit hantavirus menyebabkan gangguan pada paru-paru atau pembuluh darah dan ginjal. Penyakit hantavirus mirip leptospirosis yang penularannya terjadi melalui perantara hewan pengerat seperti tikus, terutama pada kondisi lingkungan pasca banjir dengan sanitasi buruk. Oleh karenanya saat ini setiap kasus yang dicurigai leptospirosis juga diperiksa kemungkinan hantavirus. Namun leptospirosis disebabkan bakteri sedangkan hantavirus disebabkan virus. Reporter Evi Damayanti melaporkan, meski mematikan, wabah ini tidak berbahaya seperti pandemi COVID-19. Wamenkes tidak merinci sebaran wilayah 23 kasus tersebut dengan alasan kerahasiaan data medis.
1: Hantavirus itu ada dua macam, namanya Hantavirus Renal Syndrome. Itu kelainannya berupa kelainan panas tinggi, kuning, sakit ginjal. Dan yang kedua namanya Hantapulmonary Syndrome, hantavirus yang menyebabkan kelainan paru-paru. Di Indonesia sudah ketemu 23 kasus dari tahun 2023, tapi semuanya adalah Hantavirus Renal Syndrome yang ringan. Gejalanya biasanya terjadi setelah banjir dan sebagainya. Tapi kalau hantavirus yang kayak ditemukan di kapal pesiar itu, di Indonesia itu belum masuk. Sekarang kita buat polisi, semua yang dicurigai leptospirosis harus juga diperiksa hantanya. Bedanya cuma dua, yang leptospirosis disebabkan oleh bakteri, yang hantavirus sebabnya adalah virus.
0: Kejaksaan Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau ABEDNAS terkait penguatan pengawasan pengelolaan dana desa dan pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan, kerjasama bertujuan menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan. Menurut Reda, ABEDNAS bersama Kejaksaan mendampingi penguatan koperasi Desa Merah Putih agar koperasi secara profesional dan tidak hanya menjadi simbol.
2: ABEDNAS ini sedang mengorkestrakan berbagai program pemerintah yang ditujukan ke desa-desa untuk diterapkan langsung melalui teman-teman BPD. Dengan melakukan pengawasan tersebut, kami juga menggandeng teman-teman BPD. Namun teman-teman BPD ini tidak hanya dilibatkan untuk mengawasi dengan bantu kejaksaan. Bagaimana teman-teman BPD ini diminta juga membantu kejaksaan, kasih intel dalam hal ini, makanya tadi tanda tangan. Bagaimana nih melakukan pengawasan-pengawasan?
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang berfokus terhadap penataan di pedesaan yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, Gubernur Dedi Mulyadi meminta kepada para aparat di seluruh desa di Jawa Barat tidak boleh ada kegiatan penambangan liar karena dapat merusak ekosistem desa, melahirkan kemiskinan, dan menumbuhkan premanisme. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur juga meminta desa di Jawa Barat untuk bisa mandiri dalam segala hal, termasuk penanganan masalah sampah, serta harus mulai mengembangkan kembali budaya dan tradisi sebagai modal dasar yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan.
3: Nitip di desa tidak boleh ada penambangan liar, karena itu merusak ekosistem desa, melahirkan kemiskinan, menumbuhkan premanisme, dan membuat orang kaya hanya beberapa orang, serta merusak ekosistem alam desa ke depan. Yang kedua, kita paham desa hari ini didorong untuk mandiri. Untuk itu, saya minta semuanya bekerja ngelola kebersihan desa. Saya punya target 2027 sampah desa tuntas semuanya. Dan di 2027, Pemprov akan fokus pada desa ada tiga. Satu, penataan pengelolaan sampah. Dua, bangunan jalan. Ketiga, pembangunan PJU di seluruh desa.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman meminta para tokoh sepuh di Jawa Barat ikut mengedukasi warga untuk mengolah dan memilah sampah dari sumber. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Herman menegaskan pengolahan dan pemilahan sampah dari sumber perlu dilakukan seiring dibatasinya volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti karena daya tampungnya sudah hampir melebihi kapasitas.
6: Dengan segala kerendahan hati nyuwunkeun bantosan para sepuh kangge ngabantos ngedukasi masyarakat. Nah, yang kami harapkan ini dari hulu, dari rumah tangga, dari restoran dan lain sebagainya. Karena kalau Sarimukti tidak dibatasi, tahun ini Sarimukti penuh overload, dan kalau Sarimukti overload, maka Bandung Raya tidak punya alternatif untuk membuang sampah.
0: Persoalan sampah harus menjadi urusan publik yang dikelola oleh pemerintah, dan negara wajib menanggung biaya pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Dekan Fakultas Teknik Unisba, Zikron AM, mengatakan negara beruntung jika ada orang atau masyarakat yang memperhatikan masalah sampah karena semua peralatan disediakan secara swadaya oleh masyarakat. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Zikron, persoalan sampah jangan dibebankan kepada masyarakat karena sudah menjadi urusan publik dan wajib hukumnya dikelola pemerintah.
7: Kalau kita berbicara sampah di dalam konteks lingkungan, utamanya saya kasih komersial itu kalau di atas 100 ton per hari, di bawah 100 ton per hari, itu harus dipandang sebagai public goods. Kalau public goods itu setinggi-tingginya seandainya ada orang mengolah atau memanfaatkan, dia bisa impas dengan biaya atau tenaga yang dikeluarkan saat itu udah bagus. Karena di fasilitas warga itu kan ada yang penanganan sampah itu kan dia harus bikin bangunan, harus beli alat. Kalau itu dipandang sebagai investment komersial, nah itu semuanya salah.
0: Petugas gabungan dari unsur Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung, juga TNI dan Polri, menggelar razia dan tes urin terhadap warga binaan serta petugas yang ada di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Bandung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan ketat untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang. Kepala Rutan Kelas 1 Bandung, Masyuri Alwi, mengatakan dalam operasi tersebut, petugas gabungan melakukan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan ketat untuk mencari serta menyita barang-barang terlah seperti ponsel ilegal, senjata tajam, hingga narkoba yang diduga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam rutan.
8: Tegas kami melawan betul yang namanya penyelundupan narkoba dan handphone. Tindak tegas petugas yang mencoba untuk menyelundupkan barang-barang tersebut.
9: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
11: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara-suara warga Indonesia. Sampai jam 10 malam kita asik-asik aja yuk. Ini kantor sepi banget. BTW tadi gue sempat bilang ya, kalau rasanya hari kejepit, iya gue ngerti. Apakah kantor pada tidak kerja? Wah, setiap hari rasanya kayak libur ya buat gue. Kita lagi ngomongin ini sahabat suara. Selama long weekend ini mungkin lo tuh punya rencana-rencana yang tercancel gitu. Biasanya kan gue nanya, ada rencana apa nih liburan? Ada rencana apa nih long weekend? Bla bla bla. Yang sekarang gue tanya adalah, rencana lo yang cancel di long weekend ini apa? Ya gue tahu mungkin beberapa orang memaafkan gitu ya, itu mah lagunya Fist. Itu apa, beberapa orang juga kerja di hari kejepit ini gitu ya. Ada juga yang gak kerja. Tapi kan ada juga yang sudah merencanakan liburan karena dia libur kantor juga. Kasih tahu ke gue ya, rencana lo yang tercancel di minggu ini atau mungkin di dua minggu terakhir juga boleh. Kalau dari gue, rencananya gue mau cabut sama teman gue berempat karena long weekend gitu ya. Cuma kan kebetulan kita berempat kan ada yang tidak jomblo, ada yang tidak jomblo alias udah menikah dan punya dua anak. Agak susah nih kan, tiba-tiba anaknya sakit. Ya udahlah, akhirnya ke cancel. Gak bisa jalan kalau nggak berempat ya. Kalau lo gimana sahabat suara? Aktivitas atau rencana di long weekend ini yang tercancel, dan kasih tahu gue alasannya apa ya? Di 0816-114-1014. Dan sekarang gue juga bakal live di TikToknya Iswara, jadi silakan masuk ya. Bernadia dulu, Rabun Jauh. Seperti kita melihat rencana-rencana liburan kita yang akhirnya ke cancel, kayak rabun gitu, tidak nyata sahabat suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Battle Rasanda is in the air, yo. Lo pernah ngebayangin gak gue abis teriak-teriak barusan kayak gitu, terus gue ketiduran. Anjir, nama juga kerja bang. Sapa-sapa dulu yang di WhatsApp. Halo Battle Rasanda V, selamat malam. Ada nungguin aku live di TikTok. Ini gue lagi live TikTok sekarang. Jadi buat lo lagi nyetir, matiin mobil lo, parkir di kiri, di pinggir jalan, lo scrolling, lo nonton live TikTok gue sampai selesai jam 10. Ya gue udah capek ya ngeliat jalanan macet dah, lo pada berhenti dulu deh, istirahat dulu tau guys. Gak baik tau, semua diburu-burin tuh gak baik tau, sumpah deh ya. Jadi pelan-pelan aja guys, sumpah. Apa sih yang kalian kejar? Hah? Apa? Ya uang lah. Gue tahu rasanya. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Radio Iswara. Semoga kalian sehat selalu dan happy ya. Dan buat lo Beryl, semoga apapun yang lo lakuin diberi kelancaran. Amin, amin, amin, amin. Semangat ya Beryl. Thank you, bring it on, let's go. Real, kata ma gue lo mirip gue emang ya. Salam buat ma lo ya. Mas saya ngejar mantan. Emang di sini ada lagi ada yang ngejar mantan? Ada yang nyesel gak putus sama mantan? Coba. Ini gue tuh lagi ngomongin soal kasih tahu ke gue hal-hal yang tercancel di hidup lo. Maksudnya kayak seminggu belakangan ini. Kan pasti kan kita kan tidak lepas dari hal-hal yang dibatalkan gitu. Apalagi seminggu ini kan ada long weekend kan. Banyak tuh gue rencananya mau nongkrong berempat sama teman gue kan. Kita mau boys night kind of like that. Terus kayak tiba-tiba damn. Gak bisa. Ya udahlah. Semakin direncanakan semakin gagal. Kasih tahu ke gue, ada gak hal yang tercancel di minggu ini? Saat malam semuanya, rencana minggu ini mau ke Bandung, kata Go Shop. Survei tempat kos anak yang mau kuliah gagal karena suami gak jadi libur. Ada Nunu di Bekasi. Parah nih suami lo. Ih, yeah. Kenapa suaminya bikin gagal? Kenapa sih yang survei harus orang tuanya? Kenapa gak anaknya sendiri? Sama kayak nyokap bokap gue deh. Mereka harus tahu bentukan kosan gue gimana. Adik gue sekarang lagi kuliah kan di Bandung, di Nangor. Terus set, boys, kalau lu orang tua nih ya, datengin anaknya yang kuliah di luar kota sebulan sekali, dua bulan sekali. Enggak, ini nyokap gue seminggu sekali lo bayangin. Kata gue, adik gue mending kuliah yang jauh sekalian. Kalau Bandung tuh kentang gitu dari Jakarta. Ada yang absen juga nih, ada Dewa. Insya Allah malam ini dan keluarga mau glamping tipis-tipis di Gunung Mas Puncak. Wih, lagi banyak duit nih ya. Menghindari macet, gue pasti otw jam 10-an malam. Dikit lagi lo otw ya. Lumayan healing murah meriah bareng keluarga. Oke. Hai Dom, Bandung lagi macet pol katanya. Di Bandung, iya di Jakarta juga kok, aman aja. Kasih tau ke gue hal-hal yang rencana-rencana lo yang tercancel di minggu ini menjelang long weekend. Gue percaya lo pasti punya banyak rencana. Kasih taunya di TikTok sekarang, live di TikTok iswara.network. Lo masuk ke sana ya. Yang lagi nonton jangan lupa di tap-tap layarnya. Kita ke lagu dulu sahabat suara yang semangat kali ya. Tarik napas dalam-dalam semuanya sahabat suara. Kita rayakan kemacetan ini dengan arteri. It's from Feast. Salam buat Baskara yang lagi sakit. Cepat sembuh, Bas.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di Iswara, suara warga Indonesia. Malam hari ini Beril masih ngomongin rencana

mulai so asik nih gue jadi penyiar nih. Waktu itu kan kayak masih awal-awal masih puterin backsound-backsound biasa yang ding tang tang, tapi kayak lebih semangat kalau pakai backsound yang begini-begini kali ya. Coba, ini ada sebuah cerita sebenarnya, tapi abis ini agak panjang sih ceritanya. Ntar gue masukin ke BTS ya. BTS itu adalah segmen curhat kita. Ref dulu. Taruh ke dikit. Ada Pillow, aku kemarin Kamis gak jadi main sama Mas Doi, soalnya dia nemenin ibunya di rumah sakit. Gak apa-apa Pil, bagus Pil. Kamu gak ikut temenin ibunya di rumah sakit? Rencana kamu yang gagal di minggu ini. Ardi, rencana gue gak jadi datang ke kondangan Ber, karena hari-hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Si lu absurd deh. Rencana gue gak jadi datang ke kondangan karena hari-hanya bareng tanggal lahirannya tetangga. Ya terus, emang kenapa kalau ulang tahun tetangga? Ref dulu.

0: credits to Budak Korporat yang cover pop punk dari Nariba Salama, Kotenita sama Tamamu.
1: Margareta gak jadi beli sepatu karena duitnya entek bro. Yowes rapopo, bulan depan ya.
0: Claudim gak jadi ke salon katanya, sadar kalau pengeluaran lagi banyak banget in this economy. Gue juga berkali-kali, Beril kamu tuh kelihatan capek banget, picit deh sana. Enggak deh, ntar aja bisa gajian.

0: Ulfah, rencana yang tidak jadi. Rencana mau makan kerupuk ikan pakai cuko pempek, tapi cukonya basi. Dah, wah itu sakit hati sih jujur. Sakit hati banget itu Ulfah. Cari ini Margareta, bulan Mei kok suwe banget ya Ber?
1: Oh iya suwe cok.
0: Apa ini bulan Mei ini? Ene, ay coy coy. Abis ini aku akan bacain cerita yang... Ini udah ada yang masuk sih, cerita yang panjang. Jadi aku masukin ke sesi curhat abis ini ya. Buat kamu yang malas ngetik cerita panjang, boleh aja voice note, ntar aku on airin voice note-nya. Kalau nggak mau disebutin namanya juga nggak apa-apa, kasih tahu aku aja ya. Kalau kamu curhat tuh, kirim aja di WhatsApp-nya Iswar di 0816 114 1014.

suka banget lagi gue beat yang terakhirnya. Thank you lah Budak Korporat. Thank you juga Nadif udah nyiptain lagu ini. Super deep. Ditunggu curhatannya sahabat suara di WhatsApp Mei Suara ya. Kamu cerita tuh panjang di situ 0816 114 1014. As I promised, lagunya tidak ada yang drop. Semuanya lagu semangat biar kamu yang di jalan tidak ngantuk. Let's go, Solja. Lagu ini buat kamu yang agak-agak takut untuk nyatain cinta ke orang lain.

sampai jam 10 malam. Abis ini juga pada masuk ke live TikTok Iswara ya, iswara.network. Temenin sama gue. Langsung aja komen di sana biar rame, let's go.

0: Indang.
1: Sebelumnya mendengar curhat via radio ya yang ya gitu aja enggak ada visualnya. Mending sambil masuk ke live TikTok Iswara di iswara.network. Yang lagi nonton juga boleh di-tap-tap layarnya ya. Target malam hari ini likes-nya adalah 2000 likes. Kalau belum 2000 likes gua enggak bakal bisa pulang ya. Gitu. Kata Butika gitu. Pokoknya kalau elu nih ya, lu kan siaran malam. Butika tuh PD gua. Kalau lu siaran malam belum sampai 2000 likes hari ini. 2 juta likes hari ini, lu gak boleh pulang. Gua gak mau tahu gitu guys, kalau di suara mah. Ya, tapi kita digembleng, tapi kita bagus. Fitnah lagi aja. Oke, cerita malam hari ini datang dari... Aku boleh sebut nama kamu gak? Inisial U dulu deh. Ber, kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH nih ke atasan. Ini masih soal rencana kamu yang gagal ya, yang batal gitu. Kemarin Rabu gue ngajuin izin WFH ke atasan. Beliau bilang, saya besok ke Tegal Ut dan nginep. Gue cuma bisa bilang, oh baik pak. Padahal dalam hatinya dia lumayan kesel gitu ya. Akhirnya Kamis gue berangkat dong. Sore-sore gue WA atasan gue itu. Mau disiapin apa pak? Terus bosnya, wah saya lupa info ya Ut. Saya nggak jadi ke Tegal hari ini Ut, mundur minggu depan. Kebayang nggak gimana perasaanku? WK, mau marah kan di atasan ya. Akhirnya cuma bisa nyalan ludah. Nah ini nih perasaan yang nyampe ke gue juga nih. Gue ngerti banget perasaan lo. Lo yang mengalami hal itu gue juga merasa, aduh iya lagi. Mana udah ngajuin izin. Jadi posisinya gimana sih? Lo tuh kan dia mau ke Tegal. Terus lo juga berangkat kan? Berarti lo dari Tegal, Ut. Gue sih jadi lo. Gue ini ya, gue ke bosnya itu gue ini apa kayak gue ngadu ke Naruto ya sebenarnya. Wah, udah enggak jelas tuh. Enggak ngerti gue tuh. Tapi memang gitu Ut, maksud gue di beberapa tempat kadang-kadang kita harus mengikuti apa kata atasan, mau gak mau. Semakin tinggi jabatannya semakin banyak hal-hal yang dipikirkan oleh atasan kita. BTW gue tadi abis ngedebatin atasan gue jujur. Ngedebat sih dikit. Enggak, bukan di suara, bukan. Gue ada freelance lain gitu. Yang mana kayak ya gue tahu lah gitu. Dia juga tukang skip. Ntar deh gue curhat deh. Gue punya bos yang juga tukang skip sebenarnya. Jadi gue cuma bisa ngebatin aja. Tapi akhirnya gue bisa ngomong gitu. Thank you ya udah cerita Ut. Ada Teh Yeye dari Bandung. Rencana gagal minggu ini. Tadinya mau USG. Transvaginal, karena di vaskes 1 tidak terlihat USG-nya. Tapi uangnya malah dipakai bayar sekolah anak yang bentar lagi lulus TK dan gak bisa diundur. Alhasil, USG-nya diundur. Doakan sehat-sehat ya bang. Ini pejuang buah hati ya. Semoga buat kamu yang lagi memperjuangkan kesehatan buah hati ataupun kayak lagi hamil, lagi program bahkan, semoga diberi kelancaran semuanya. Amin, lancar-lancar semuanya. Let's go. Ya. Semoga pasti yang di atas bisa inilah, bisa punya rencana lah untuk lo, apalagi niatnya baik gitu. Oke? Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Seperti biasa playlist yang gue janjikan malam hari ini tidak ada yang drop. Contohnya seperti yang satu ini. Rohis, rombongan Hindia Fish. Mana suaranya? Hey, everything you are from India. Let's go.

0: kali ini gue siaran disuruh pakai kostum. Gak kebayang gue pakai kostum begini, sumpah. Seumur hidup gue gak pernah ngebayangin gue pakai kostum kayak gini.
1: Kostum apa tuh?
0: Masuk ke TikTok makanya, jangan dengerin dari radio doang. Masuk ke TikTok, buru nih gue pakai kostum nih. Iya. Pokoknya kostum ini cocok nih ya buat lo yang udah suami istri buat malam Jumat. Gue kasih tahu ini. Nih ya, buat lo yang penasaran nih yang di radio, gue lagi pakai kostum apa ya? Buka live TikTok, jadi cocok buat malam Jumat lo ya. Pasti lo nyampe TikTok nih, TikTok Suara.network. Teng, lihat gue lagi live. Iya lagi cocok lagi nih gitu ya. Gue kasih tahu aja, info aja buat lo nih. Buat baju dinas cocok. Iya kan? Halo human, dimulai dari nol ya bang. Kita masih ngomongin soal. Kata PD aku disuruh pada foto record mention ke IG-nya butik katanya. Aku pakai kostum gini, ya cocok banget kayak. Lo bayangin ya pasangan lo kayak, sayang, udah siap belum? Tapi pakai kostum yang gue pakai di TikTok. Ih, makanya lo masuk ke TikTok buru kata gue. Ada yang cerita juga nih, malam burial, semangat siaran Jumat malam, libur long weekend yang benar-benar berantakan. Kamis kemarin rencananya mancing gak jadi. Sabtu atau Minggu rencana mau ke pelatihan gajah juga gak jadi. Pelatihan gajah? Anjir, bayi-bayi ke injek. Amit-amit. Gara-gara tadi baru nganter mobil buat dicat. Kenapa sih laki-laki gak puas sama cat bawaan pabrik aja? Laki-laki itu ke mobil, ke rumah, pasti tuh kayak diem nih, berdiri ngeliatin. Ngeliatin lagi nih, apa yang kurang ya? Kayak ada yang kurang ya? Baru tadi, gue di apartemen gue ngeliat, kok TV kayak kurang gede ya? 10 menit gue melatihin TV gue. Bukan nonton, tapi merhatiin ukurannya. Kurang gede, Dani. Gitu. Laki-laki tuh, gitu. Teknis. Ada lebih pakai HI Radio berubah jadi Iswara ya. Betul sekali. Kamu yang lagi nonton di TikTok, ini adalah siarannya Iswara, dulunya iRadio. Frekuensinya 101,4 FM, yang kita pakai adalah frekuensinya Trax FM. Jadi, iya gitulah pokoknya ya. Coba sahabat Suara ceritain dong rencana lo di minggu ini yang gak jadi gitu. Karena kan ini long weekend ya. Mungkin ada rencana lo yang akhirnya dibatalkan. Padahal kan long weekend, pengennya kemana gitu. Pengennya cabut jauh apa segala macam. Tapi ya nama juga hidup ya. Ada momen dimana kayaknya kita tuh harus ngalahin ego kita dulu gitu. Untuk keperluan yang lebih penting mungkin. Teman gue kemarin udah beli tiket pesawat ke Bali, jujur. 4 hari di Bali lumayan kan. Tapi guys, dia harus batal karena adiknya lahiran. Jadi adiknya udah nikah juga tapi udah lahiran nih. Jadi mau gak mau lah, iyalah. Coba lo cerita di TikTok juga nih yang lain nih, boleh dong. Gak usah takut-takut buat komen. Komen aja, ceritain ada gak hal yang di cancel di minggu ini ya. I'll be back. Ditunggu cerita lo. Ada gak sih yang di cancel di minggu ini? Oni Suara, Suara Warga Indonesia. Kita ke playlist dulu. Yang tidak ada playlist, drop. Be ready for this. Mungkin buat beberapa orang ini artinya cukup deep, tapi temponya tidak deep. Kita nyanyikan bersama lagu ini, Last Child, Diary Depresiku.

0: Selamat FM, menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Istirahat dulu kali, napas dulu kali, buset, dan nanti loncat-loncat mulu gue di TikTok ya. Gimana nih, ada gak sih rencana kamu yang batal gitu di minggu ini? Gue masih ngomongin itu sahabat suara sebenarnya. Ini ada voice note masuk buat kamu yang pengen kayak dia, kirim aja VN ke WhatsAppnya Iswara. Kita putar VN-nya ya, on air loh ini, all across Indonesia. Salah ya, namanya juga live ya. Suka ada teknis-teknis, nah ini VN ini.
1: Hey Bear, gue ada satu rencana yang tertunda.
0: Buset, dua kali, sekali aja.
1: Hey Bear.
0: Yes.
1: Gua ada satu rencana yang tertunda.
0: Betul.
1: Bukan gak jadi sih, tapi ketunda aja, digeser gitu harinya. Jadi sebenarnya gue kepengen healing ke Bandung sama keluarga gue gitu, nyokap gue. Tapi tadi pagi gue harus nganterin, sebelum gue kerja gue nganterin bokap gue dulu check up segala macam karena lagi sakit.
0: Cepet sembuh.
1: Jadi gue rasa rencana gue untuk ke Bandung ditunda dulu sementara ya. I think it's okay.
0: It's okay. It is definitely okay.
1: Anyways, thank you loh udah menghibur gue di live karena hari ini gue butuh banget hiburan. Thank you loh.
0: Thank you loh Dar, udah mau cerita-cerita. Dan cepat sembuh buat papanya. Dan semoga rencana kamu ke Bandung bisa lebih bisa di-reschedule ya. Jadi bisa sama-sama healing. Yang penting papanya sembuh dulu, recovery dulu, bisa sama-sama ke Bandung dan kalian bisa have fun all together. Thank you Dar, udah mau cerita. Yang lain nih tunggu ceritanya ya. Kita kembali dulu ke playlist. Ini ada yang beda dari malam hari ini, sahabat suara. Jadi gue tuh live TikTok. Emang TikTok tuh ajaib ya, bisa menjawab semuanya gitu. Tadi gue lagi seru-seruan sama lagu-lagu, ada dari SID, gue puterin lagunya Hindia, Shilon Seven, Tip X. Dan ini ada satu lagu yang jarang banget diputer di Iswara. Mungkin gue belum pernah muterin ini ya, tapi gue gak tahu penjarang lain mungkin udah pernah muterin di Iswara. Tapi gue senang banget bisa muterin ini karena gue salah satu NDXAK Familia. Jarak. Izin langsung di TikTok sama Butika Pidigo yang lagi nonton. Dan surprisingly diisinin NDXAK Familia. Mana suaranya?

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi masih nemenin lo di malam hari ini. Dan ternyata udah mau jam 10 malam, Beryl harus closing on air. Tapi kita bakal lanjut di TikToknya iswara.network, ramaikan karena sekarang gue lagi live di situ. Ya kalau mau curhat di situ juga boleh. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih buat sahabat suara yang di WhatsApp. Kasih backsound aja kali ya. Ada Uut, ada Margareta, ada Joe Shop, ada Go Shop, ada ini siapa nih? Fidelia, ada Dom yang Bandung katanya lagi macet banget. Tapi buat lo yang masih pengen jumpa-jumpa sama gue di Iswara, sekarang buka TikTok lo, masuk ke TikTok live-nya, username iswara.network sekarang. Karena abis ini gue udah off di on air dan lanjut di TikTok-nya Iswara ya. And thank you buat kamu udah nemenin dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan lanjut di minggu depan, jam yang sama, 8 sampai 10. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3rl. Untuk closing gue punya lagu yang kayaknya jarang lo denger. Ini lagu favorit gue kalau gue lagi ngelit karaoke. Dan gue berharap lo juga suka lagu ini ya. It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye-bye. Sama wa ya, El.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.